cerna, dan berhubungan dengan tidur. Minum terlalu banyak pada malam hari akan membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Rileks sebelum menuju ke kamar tidur. Buatlah diri Anda menjadi rileks. Lakukan aktivitas yang dapat membuat Anda rileks sebelum menuju tempat tidur. Mandi air hangat sebelum tidur. Penurunan temperatur tubuh setelah mandi dapat membuat Anda menjadi mengantuk. Mandi dapat membuat Anda menjadi lebih rileks. Buat lingkungan nyaman untuk tidur. Bebaskan apapun yang dapat mengganggu atau mendistraksi Anda untuk tidur. Kegaduhan, cahaya yang terang, televisi atau komputer yang menyala. Jauhkan juga gadget dari tempat tidur Anda. Jika Anda masih terjaga atau belum tidur, setelah 20 menit di atas tempat tidur, beranjaklah dari tempat tidur dan lakukan aktivitas relaksasi. Kecemasan akan tidak dapat tidur justru akan membuat Anda semakin susah tidur. Jangan tidur setelah jam 3 sore. Tidur siang dapat meningkatkan brain power kita, tetapi tidur setelah jam 3 sore dapat membuat Anda susah untuk tertidur di malam hari. Datanglah ke dokter jika Anda masih mengalami kesulitan tidur setelah mencoba langkah-langkah di atas. Semoga masalah tidur Anda dapat teratasi dan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga dapat kembali produktif dan menjalani hidup yang berkualitas.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-14 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi hari Senin ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini, dan segera akan kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram, dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda ke siapa. Kemudian setelah itu ditulis alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian yang terakhir adalah nama qari'nya siapa ya. Nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat diinginkan, yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30 ya. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas atau surah yang ke-114. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami batasi surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yakni surah yang ke-67 hingga surah yang ke-114 ya, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baiklah khotil iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya, melalui atau request yang dikirim melalui WhatsApp dan maksud kami melalui Telegram dan Clubhouse ya. Belum ada request yang dikirim dari sana ya. Kemudian untuk request melalui SMS ya. Untuk request melalui SMS masih kami periksa. Untuk pagi ini belum ada request yang dikirimkan melalui SMS ya.

Kemudian untuk request melalui WhatsApp yang sudah mengirimkan request, yaitu Mas Leandro Islami di Komplek Gading Indah Regensi Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, Az-Zariyat dan surah At-Tur dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur, merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Kafirun, Al-Munafiqun, Al-Taghabun, karinya Ustaz Abdul Qadir. Dari Wikuna Regensi Surabaya dan Dr. Wahidin Gresik. Kemudian Mbak Ayi Saidah Husna di Lemah Arab Pasuruan merequest surah Al-Hadid, karinya Syekh Mishari Rashid Nalafasi. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Ar-Rahman dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Ada laporan request siaran Radio Suara Iman belum

Belum terdengar ya? Coba kami periksa terlebih dahulu. Sambil mendengarkan beberapa surah berikut ini yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama.

0: من الشيطان الرجيم.
1: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرج

فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

0: بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Dia sudah harus ke pondok Dauro, nanti balik lagi ya, kalau enggak hari Sabtu ya hari Ahad. Senin masih ada waktu sepekan sebelum dia masuk ke pondok ya. Ya, jadi ya intinya ya terputus nanti, terputus. Semoga aja Ayub diputus seminggu itu enggak lupa ya.
2: Sudah enak kok. Dia bukan kayak pemula, kayak sudah bisa gitu, sudah bisa menyesuaikan, terus kontrol kopling sama gasnya sudah juga enak.
1: Nggak tahu ya, apa mungkin lihat di YouTube apa nggak tahu.
2: Selamat hari Rabu.
1: Napa?
2: Hari Rabu, Senin Rabu, proyeksi anu Senin Rabu Jumat. Kalau ada tambahan nanti.
1: Ya, paling deh kemungkinan ya, kemungkinan berangkat di hari Ahad. Nah, Senin kan mulai daurahnya.
2: Seminggu itu, Seth?
1: Minggu sama kayak di sini.
2: Sampai Ahad juga?
1: Ya, sampai Sabtu.
2: Sampai Sabtu, Ahad pulang.
1: Sabtu, kemungkinan Sabtu dari sana, kalau nggak ke malam.
2: Oh,

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

فَأَصْدَقَ وَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

ظل ممدود وماء مسكوب

الرحمن.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Khawatir iman, para pendengar siar radio Suara Liman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama ya. Dan kini kita memasuki atau segera akan memasuki putaran yang berikutnya. Namun kami akan membacakan terlebih dahulu request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Matia Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Mbah Mu'alim. Kemudian berikutnya request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qori Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian Abida dan Amira di Jalan Veteran Lamongan merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Berikutnya dari Ibu Hajah Siti Suhailah dan Taria Afiza Alhi di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya merequest surah Al-Mujadilah dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Mbah Mu'alim. Baik, khotul iman, segera kami hadirkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Lam yakunillah

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

0: نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
1: Biosolar bisa dimanfaatkan, ini akan membantu wabah mengurai. Dan rekan-rekan di SPBU menginformasikan keberadaan stoknya, mana yang cukup, mana stok menipis, sehingga antrian yang panjang bisa berkurang.
2: Manajemen antrian di SPBU hanyalah obat penawar sementara. Akar masalahnya ada pada kuota subsidi yang harus berhadapan dengan tingginya konsumsi. Menjawab keresahan ini, Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa stok biosolar sebenarnya aman, dan langkah taktis percepatan distribusi sedang dieksekusi 24 jam non-stop di titik-titik krusial.
3: Terkait stok BBM, all product, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi, dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun memang untuk BBM bersubsidi kita perlu memastikan bahwa untuk penyaluran kepada masyarakat tentunya harus patuh pada jumlah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi memang untuk penambahan pengiriman ke masing-masing SPBU untuk percepatan pemenuhan permintaan tetap mempertimbangkan ke jumlah kuota yang sudah ditugaskan kepada Pertamina untuk disalurkan. Kami harapkan masyarakat tidak perlu panic buying, terutama jika melihat antrian di SPBU, karena memang antrian khususnya kendaraan besar, kami upayakan percepatan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga bisa mengurai antrian tersebut. Tetaplah membeli dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kewajaran. Kami pastikan bahwa stok ketersediaan BBM seluruh produk tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Janji percepatan distribusi dari Pertamina menjadi angin segar. Namun krisis ini butuh intervensi tingkat tinggi agar ekonomi Jawa Timur tidak terpuruk. Turun gunung mengatasi kebuntuan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa langsung memimpin koordinasi intensif. Hasilnya, suplai BBM dipastikan bertambah untuk mengamankan konektivitas ekonomi antar daerah.
4: Komunikasi kami itu intensif dan koordinasi kami lakukan untuk bisa memastikan bahwa ketika terjadi antrian panjang, apa penyebabnya? Kalau suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan suplainya dari 22 kiloliter ditambah menjadi 32 kiloliter dan mudah-mudahan ini sudah aman, semua bisa lancar. Karena ini kan sektor ekonominya kuat sekali nih dari mobilitas dan pergerakan alat transportasi. Dan kinerja ekonomi kita itu sangat banyak ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM ya kawan-kawan. Ini yang kemarin sempat terkonfirmasi memang biosolar. Jadi gitu, sinergi dan kinerja kita itu memang dibutuhkan.
2: Sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina kini menjadi kunci. Kita menanti aksi nyata dari penambahan kuota ini agar roda ekonomi Jawa Timur kembali berputar tegak, tanpa hambatan dan tanpa kepanikan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Angkatan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang kami hadirkan pada Senin pagi ini, yaitu mengetengahkan tentang biosolar aman ya. Jadi tema Spektrum pada pagi hari ini adalah biosolar aman. Semoga informasi dalam program acara Spektrum tadi bermanfaat bagi Anda dan kita semuanya. Dan insya Allah akan kami hadirkan kembali program acara yang sama Spektrum dari PRSSNI hari Senin pekan depan di waktu dan gelombang yang sama. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tadi sekaligus mengakhiri program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Masih ada surah-surah yang belum dapat kami hadirkan, insya Allah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sang anak dan kami usap dengan za'faran semacam minyak wangi, ya, semacam minyak wangi. Jadi akikah adalah perkara, bukan perkara yang baru, tapi perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian diteruskan oleh Islam. Adapun tentang disyariatkannya akikah, maka datang beberapa hadis, ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, ya, akikahnya tersebut disembelih pada hari ketujuh, kemudian digundul rambutnya, kemudian diberi nama pada hari ketujuh. Ini dalil akan disyariatkannya akikah. Adapun hukum akikah, yang benar bahwasanya hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu waladun, siapa yang dilahirkan bagi dia seorang anak, kelahiran anak, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk, dan kau ingin mengakikahkannya maka silakan. Jadi Rasulullah SAW mengkaitkan dengan fa ahabba, jika dia ingin mengakikahkannya, berarti tidak sampai pada derajat wajib, ya, meskipun sangat ditekankan, ya, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kata Nabi SAW, anil gulami syatani mukafiatani, untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing yang setara, wa anil jariyah syatun, dan bagi anak perempuan seekor kambing. Baik, kita akan bahas tentang hukum akikah. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin mur tahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yumatu anhu al-adha wa yusamma. Hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak, ya, tergadaikan dengan akikahnya, tuzbahu anhu, ya, akikah tersebut disembelih pada hari ketujuh. Akikah itu kambing maksudnya, ya. Sebut disembelih pada hari ketujuh. Kemudian wa yumatu anhu al-adha, dalam riwayat wa yuhlaku ra'suhu itu digunduli, wa yusamma, dan diberi nama, Baik, ini dalil utama tentang disyariatkannya akikah, ya. Setiap anak, dalam hadis disebutkan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Ya. Zakar, ya, unsa, ya, atau al-gulam al-jariyah, ya. Al-gulam al-jariyah. Bedanya kalau al-gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki ini apa namanya, syatani mukafiatan, dua kambing yang semisal. Kemudian anil jariyah syah, untuk anak perempuan syah itu seekor kambing. Nah, kambing itulah yang disebut dengan akikah. Kita akan bahas ya. Pertama yang akan kita bahas mengenai apa makna murtahanun, digadaikan. Setiap anak tergadaikan. Apa makna tergadaikan? Maka ada beberapa pendapat tentang makna, maknanya apa ya. Di antara ada yang mengatakan ada khilaf ya tentang hal ini. Tapi ada yang berkata bahwasanya maknanya anaknya terhalangi dari memberi syafaat. Sang anak terhalangi ya dari memberi syafaat. Kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Sampai diakikahkan. Ya. Ini ada yang mengatakan maknanya murtahan masih tergadaikan. Maksudnya ada lagi yang mengatakan murtahanun tergadaikan. Maksudnya dia mudah digoda oleh syaitan. Ya. Ya. Sang anak. Ya. Mudah digoda oleh setan. Hingga di akikah. Ya. Ya ada pendapat-pendapat yang lain. Ini di antara pendapat. Wallah alam bisawab, tidak ada dalil yang tegas tentang kan hal ini. Ya. Tapi di antara yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maksudnya demikian. Maka ini memotivasi seorang untuk mengakikahkan anaknya. Tapi pembahasan berikutnya tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih pada hari ketujuh. Ya. Hari ketujuh ini kapan? Ya, hari ketujuh ini kapan? Hari ketujuh maka ada dua kondisi. Ya, dua kondisi. Pertama, jika lahirnya malam, jika lahirnya setelah terbenam matahari. Matahari sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Maka ini dalam kondisi ini hari kelahiran tidak dihitung, hari kelahiran tidak dihitung. Contoh misalnya dia lahir Jumat malam. Lahir Jumat jam 8 malam pada Isya misalnya. Berarti Jumatnya tidak dihitung. Hitungnya langsung Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat lagi baru disembelih kambingnya hari ketujuh. Kenapa dia lahir di malam hari? Ya. Jika lahirnya di siang hari, setelah fajar, maksudnya di siang hari, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan hari kelahiran dihitung. Hari kelahiran adalah hari ke-1. Ada yang mengatakan hari kelahiran adalah 0. Itu tidak ikut, tidak dihitung. Ini dua pendapat. Allah alam bisawab. Saya lebih condong pada pendapat ini. Jadi kalau dia lahir misalnya Jumat, dia lahir misalnya keliru maksud saya. Saya condong pada pendapat yang ini. Jadi hari kelahirannya hari pertama, mohon maaf, ini maksud saya. Jadi kalau dia lahir misalnya Jumat pagi, Jumat jam 10 pagi, berarti Jumat itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ini pendapat ya. Jadi kalau dia lahir hari Jumat di siang hari, Jumatnya dihitung. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti disembelih hari Kamis. Pendapat yang lain, dia hari kelahiran tidak dianggap. Ya. Tapi kalau ini sepakat, kalau dia lahir di malam hari, sepakat tidak dianggap. Ini tidak ada khilaf. Ini sepakat. Ini sepakat. Ini sepakat. Allah bisawab, ini masalah khilaf tidak terlalu apa namanya mau beda sehari, tidak, karena ini pun tidak wajib, ya, tidak harus persis hari ketujuh, ya. Bahkan para ulama mengatakan jika ternyata ada maslahat diundur tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan sunnah hari ketujuh itu yang lebih penting, ya. Kemudian di hari ketujuh tersebut ada tiga kegiatan yang dilakukan hari ketujuh. Pertama akikah, ya. Ini akikah mengenai menyembelih kambingnya, ya, menyembelih kambingnya, disembelih, tudbahu anhu, disembelih. Bisa jadi kita sembelih kambing, acaranya misalnya ternyata kita nyembelih kambing jatuhnya hari Jumat, waduh, orang-orang diundang susah nih, kita mengundang orang, ya udah sembelih aja hari Jumat, kasih nama anak, cukur rambutnya, tapi acaranya boleh hari Minggu. Nah, yang penting sembelihnya hari ketujuh. Tapi saya katakan lagi, ini apa namanya tidak wajib, ya, artinya maju mundur tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa ingin sesuai dengan sunnah hari ketujuh itu yang terbaik. Nah, ada tiga kegiatan yang dilakukan pada hari ketujuh, ya. Tiga kegiatan hari ketujuh. Pada hari ketujuh. Yang pertama, sembelih akikah. Yang kedua, cukur rambut. Yang ketiga, dinamakan. Perhatikan, ini semua, ikhwan dan akhwat, ini semua sunnahnya hari ketujuh. Tapi seandainya ada kemaslahatan tertentu untuk dilakukan sebelum atau di akhiran tidak jadi masalah. Contoh, penamaan. Penamaan datang dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika lahir anaknya Ibrahim, Nabi SAW menamakan pada hari kelahirannya. Ya, sungguhnya aku diberi anugerah seorang anak, wah ini samaituhu bismi abi, aku namakan dia dengan nama ayahku Ibrahim. Ya, jadi Nabi menamakannya bukan hari ketujuh, Nabi hari pertama Nabi sudah kasih nama. Enggak ada masalah, boleh-boleh saja diberi nama pada hari pertama, boleh, hari kedua, boleh, hari ketujuh lebih pas, boleh, ya. Tapi ini menunjukkan boleh, tidak mesti hari ketujuh. Demikian juga seperti kisah siapa? Kisah Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at, ya. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama. Ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, ya, dia langsung menamakan pada hari tersebut. Ini sama itu Maryam. Sebagai Nabi Muhammad SAW ketika Maria, budak wanitanya melahirkan Ibrahim, Nabi pada hari kelahirannya Nabi menamakan dengan Ibrahim. Ya. Hari ketujuh. Cukur rambut, berkaitan dengan cukur rambut, perhatikan sini, mengenai gundul, ya. Yang digundul, menurut fatwa sebagian ulama, yang digundul anak laki-laki. Anak perempuan tidak. Tidak digundul. Ini fatwa Lajnah Da'imah, ya. Fatwa Lajnah Da'imah, ya. Mereka berkata la yusra halqu ra'sil maulud idza kana unsa, ya, idza kana unsa, ya. Adapun kalau laki-laki ya digundul, setelah digundulin rambutnya ditimbang, setelah digundul rambutnya ditimbang lalu dihargai dengan harga perak, ya. Harga perak, ya. Kalau perak sebegitu kemudian disedekahkan. Ya, misalnya berapa gram, ternyata rambutnya timbang ada 1 gram, berarti 1 gram perak, berapa sedekahkan untuk fakir miskin. Jadi yang digunakan adalah laki-laki. Kemudian dinamakan. Inilah secara sederhana hal-hal yang berkaitan dengan akikah. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa perincian ya, yang berkaitan dengan masalah akikah, permasalahan ya. Yang pertama, syarat kambing, syarat sembelihan. Yang pertama berkaitan dengan syarat sembelihan. Syarat sembelihannya persis seperti udhiyah, persis seperti syarat hewan korban. Hanya ada dua perbedaan. Dua perbedaan tersebut, yang pertama, kambing lebih afdol. Kalau korban yang afdol unta sendirian lebih afdol daripada kambing sendirian. Unta sendirian, kalau seorang menyembelih satu ekor unta, bukan 7 orang, bukan buat 7, tapi satu ekor unta buat dia sendirian, lebih afdol daripada kambing sendirian. Tapi kalau akikah, Rasulullah mengatakan kambing lebih afdal. Kambing lebih afdal karena datang lasnas, datang dalam kata syatan, syat, ya, kambing-kambing dan kambing. Sehingga kambing lebih afdal. Kemudian tidak menerima tasyrik. Tasyrik itu apa? Seperti satu, kalau kita Idul Adha kan, kita nyembelih satu sapi bisa buat 7 orang. Satu unta bisa 7 orang. Enggak. Kalau dalam akikah, boleh akikah dengan kambing, boleh akikah dengan sapi, boleh akikah dengan unta, boleh tiga-tiganya. Tetapi, satu ekor buat satu orang. Nggak boleh satu sapi buat 7 anak, nggak boleh. Satu unta buat 7 anak, nggak boleh. Satu hewan buat satu anak. Satu hewan buat satu anak. Ya. Jadi, ini syaratnya sama seperti hewan korban, hanya dua perbedaan. Karenanya, perlu diingat, ingat kambing syaratnya apa kambing? Kambing, dua ekor kambing, dua model kambing, ada al-ma'iz, apa kambing Jawa, ada kambing domba, abdha'an, yang banyak bulunya. Kalau kambing Jawa ingat, minimal umur setahun. Kalau kambing domba minimal umur 6 bulan. Harus memenuhi persyaratan, syaratnya sama seperti hewan korban ya. Kemudian tidak mengapa, ya perhatikan sini, tidak mengapa. Mengapa jantan atau betina? Jantan atau betina. Ya. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, anil gulami, Rasulullah SAW bersabda, anil gulami syatan, wa anil jariyah syat, la yadurrukum zukranan, kunna am inasan. Rasulullah mengatakan, tidak memudaratkan kalian, atau tidak mengapa, kambingnya jantan atau betina tidak jadi masalah ya, karena tersebar di masyarakat namanya akikah harus kambing jantan, ini tersebar ya, kita bilang enggak, bahkan datang dalam hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah mengatakan tidak jadi masalah mau kambingnya jantan atau betina ya. Kemudian yang kedua diantaranya untuk al-gulam, untuk anak laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatani mukafat mutakafiani, syatani dalam riwayat mutamatsilani, mutama silani. Syatani yaitu dua kambing yang semisal. Ini sunnah. Sunnahnya kalau kita ingin menyembelih kambing, misalnya buat laki-laki dua ekor kambing, kalau bisa umurnya mirip, beratnya mirip, ya mirip-mirip dua-duanya kalau bisa ya. Kalau bisa kambingnya yang mirip, mutakafiatani atau dalam riwayat mutamatsilatani ya, mutamatsilatani. Yang mutamatsilatani yaitu mirip, mirip yang semisal yaitu mirip umur, umur dan berat, dan beratnya. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian perkara yang berikutnya ya, jika tidak mampu dua ekor kambing, maka tidak mengapa seekor kambing. Datang dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengakekah dengan seekor kambing buat anak laki-laki. Buat anak laki-laki. Cukup. Tapi kalau suatu saat ingin tambah satunya di lain hari, maka tidak jadi masalah ya. Taib, kewajiban akikah pada asalnya ditujukan pada orang, pada ayah, ditujukan kepada bapaknya yang mengakikahnya, namun boleh orang lain yang melakukannya. Melakukannya jika sang ayah tidak mampu atau minta izin kepadanya. Dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW mengakekahkan Hasan dan Husain. Nabi mengakekahkan Al-Hasan dan Al-Husain. Apakah Ali bin Abi Thalib tidak mampu karena memang tidak, bukan orang kaya, ataukah memang Nabi meminta izin kepada Ali agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Al-Hasan dan Al-Husain ya. Al-Hasan dan Al-Husain. Taib, ini dulu tolong di hotel dihapus. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih yang berkaitan dengan masalah akikah ya, di antaranya jika seorang anak dilahirkan kemudian yang ayahnya lagi di luar kota, apakah boleh ayahnya kemudian menyembelih kambing di luar tempat kelahiran sang anak ya. Kalau ditanyakan apakah boleh, jawabannya boleh. Namun sunnahnya, kata para ulama, sunnahnya akikah tersebut dilakukan di mana posisi sang anak. Misalnya sang anak lahirnya di Bandung, kemudian umur 3 hari dibawa ke Jakarta. Ya, akikahnya di Jakarta. Di mana sang anak hari ke-7, maka disitulah yang dianjurkan diakikahkan. Mereka mengatakan mirip seperti zakat al-fitr. Zakat al-fitr adalah zakat yang berkaitan dengan badan orang yang berpuasa ya, berkaitan dengan badannya, maka di mana dia berada, maka zakat fitr dikeluarkannya di posisi orang tersebut. Seperti akikah berkaitan dengan sang anak, maka hendaknya akikahnya disembelih di mana posisi sang anak berada ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang bagaimana hukum akikah terhadap bayi yang meninggal sebelum hari ke-7. Jika ada bayi lahir, kemudian baru hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-6 dia meninggal, tetap diakikahkan, ya, karena sudah lahir bayi tersebut. Bahkan lebih daripada itu, para ulama bahas tentang bagaimana bayi yang keguguran, saqat, yaitu dia keguguran dari perut ibunya, ya, dari rahimnya. Maka apakah juga diakikahkan? Para ulama mengatakan, dilihat jika ruh sudah ditiupkan kepada bayi tersebut, ya, terutama setelah 4 bulan, ya, ini pendapat sebagian ulama, setelah 4 bulan maka tetap diakikahkan. Kenapa? Ruhnya telah ditiupkan. Ya, adapun jika kurang dari 4 bulan atau sebelum ruh ditiupkan, maka tidak disyariatkan untuk diakikahkan. Ya, ini yang berkaitan dengan anak yang keguguran, ya. Kemudian apa yang dilakukan terhadap daging akikah? Apa yang dilakukan oleh daging akikah? Tidak ada nas yang tegas menjelaskan apa yang dilakukan dengan daging akikah, ya. Tidak seperti korban wa'timu minha ba'isal faqir, ya. Di mana Allah menyuruh al-ba'isal faqir, Allah menyuruh memberikan makanan daging korban kepada orang yang miskin, ya. Tapi kalau untuk akikah tidak ada dalil menegaskan itu daging mau dikemanakan. Oleh karenanya masalah pembagiannya bebas. Yang penting sembelihnya disembelih hari ke-7, ya, disembelih. Setelah itu pembagian dagingnya bebas. Apakah mau dimakan semuanya untuk keluarga? Boleh, ya. Mau disedekahkan semuanya juga? Boleh, ya. Mau dibagi 3, sebagian dimakan sendiri, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan untuk orang kaya, sedekahkan untuk orang miskin, sebagian makasih bagi 3, boleh, ya. Boleh dibagi mentahnya, boleh. Dimasak, kemudian undang orang untuk makan, campur, ada kaya, ada miskin, boleh. Jadi, perkaranya ringan, ya. Perkaranya ringan, masalah daging akikah. Mau dibagi, boleh. Mau dimakan sendiri juga, boleh, ya. Tidak jadi masalah, ya. Yang penting, dimanfaatkan daging tersebut, tidak dibuang, dimakan, dibagi, tidak jadi masalah. Kemudian berkaitan dengan hari ke-7 tadi sudah kita singgung, disunahkan akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Dan sebenarnya mengatakan jika tidak bisa pada hari ke-7, maka kelipatannya hari ke-14. Jika tidak bisa lagi hari ke-21. Setelah itu bebas. Namun kita katakan ini ada hukumnya adalah sunnah, ya. Seandainya disembelih sebelumnya, hari ke-5 disembelih karena pas itu hari Ahad, orang mudah untuk berkumpul, ya, maka tidak jadi masalah. Atau ditunda 2 hari, ya, disembelih hari ke-9 karena ada momen yang tepat, maka juga tidak jadi masalah. Meskipun disunahkan hari ke-7, tapi sebelum dan sudahnya para ulama mengatakan sah dan tidak ada masalah. Pembahasan mungkin yang terakhir yang sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah orang yang belum sempat diakikahkan ketika dia masih kecil, ya, ketika dia masih kecil. Kemudian setelah dia besar, apakah dia boleh diakikahkan lagi? Sudah besar, sudah umur 40, sudah umur 50, dia baru ngaji, baru tahu, oh ternyata ada akikah. Telepon ibunya, bu, dulu saya diakikah enggak? Waduh, mama lupa, ya. Sepertinya belum, dulu kayaknya beli susu saja enggak bisa, gimana mau nyembelih kambing buat kamu, ya. Apakah boleh dia mengakikahkan dirinya atau diakikahkan setelah usia 40-50? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat secara umum ada beberapa pendapat. Pertama, mengatakan bahwasanya boleh secara mutlak. Mau diakikahkan dirinya, mau orang lain mengakikahkan, yang penting ada akikah. Ini pendapat diriwayatkan dari di antaranya Muhammad bin Sirin, ya, dan dari Hasan al-Basri. 2 orang tabi'in, dari Muhammad bin Sirin dan dari Hasan al-Basri, rahimahumullah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pensyariatan tersebut tetap berlaku tapi berkaitan dengan sang ayah, karena masalah akikah ditujukan kepada sang ayah. Ayah yang ditujukan untuk mengakikahkan anaknya. Oleh karenanya akikah adalah hak anak terhadap ayah. Akikah adalah hak anak terhadap ayah. Kalau ayahnya tidak melakukan, ya sudah, enggak ada masalah. Pendapat yang ketiga bahwasanya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, mereka berdalil bahwasanya banyak para sahabat dahulu setelah mereka dewasa tidak disebutkan mereka mengakikahkan diri mereka setelah dewasa. Ini 3 pendapat secara umum. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat pertama, artinya boleh-boleh saja kalau orang sudah dewasa kemudian dia belum diakikahkan, dia ingin mengakikahkan dirinya, boleh-boleh saja, ya, karena ini perkara tidak wajib, ya, tidak wajib karena berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan penggadaian.

0: tersebut. Dan ini tadi ada salafnya dari Muhammad bin Sirin dan juga dari Hasan al-Basri rahimahumullah. Datang dalam sebuah hadis, namun dipersis oleh para ulama tentang apakah hadisnya sahih atau tidak. Yaitu anna Nabi SAW kana aqan Nabi SAW an nafsihi ba'dama bu'itha nabiyan. Lafalnya demikian, bahwasanya Nabi SAW mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia diutus menjadi seorang Nabi. Ya, jadi Nabi mengakikahkan setelah umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi aqan Nabi SAW an nafsihi ba'dama bu'itha nabiyan. Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya sendiri setelah diutus menjadi Nabi. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini, mayoritas ulama mendhaifkan hadis ini karena datang dalam riwayat melewati seorang perawi namanya Abdullah bin Muharrar, yang disepakati perawi yang dhaif, ada yang mengatakan matruk. Namun Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini karena hadis ini meskipun datang dari riwayat Abdullah bin Muharrar dan dia dhaif, datang dari riwayat yang lain, riwayat Abdullah bin Musanna dari Thumamah, dan ini adalah riwayat yang sahihah. Ini saya pernah bahas juga dalam suatu tulisan tersendiri. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Intinya, kalaupun hadis ini dhaif, keumuman lafal kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, bahwasanya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, mengkonsekuensikan bahwasanya meskipun sudah besar, yang penting ditebus, yang menebus bapaknya, menebus anaknya, menebus siapapun, diperbolehkan. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf kepada jamaah setelah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang, atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengendarai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya? Seringkali Anda beranggap, berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harap-harapkan, atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis, seakan yang memiliki uang hanyalah bank. Seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya

0: sebagai peluang. Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah. Maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'd bin Rabi yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri, kalau engkau mau akan aku ceraikan satu darinya, dan bila telah selesai masa iddahnya silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta, bila engkau mau akan aku bagi dua, silahkan engkau ambil separuhnya." Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, "Barakallahu fi ahlika wa fi malik." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun satu saja permintaanku, dullani 'ala suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurnya sebagai seorang pengusaha bersinar, ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun. Namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji kurma, dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah, membangun, memulai, merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, di tangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurinya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah, tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi orang, salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak, dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang kan akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah." Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan, apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, "Sudikah kalian, wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua dengan imbalan engkau bebaskan. Engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah berhijrah bersama Rasulullah SAW." Maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali, Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Ar-Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun, benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda, walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha-usahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah Al-Bariki adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal. Suatu hari, Rasulullah SAW membuktikan akan keahlian Urwah Al-Bariki dalam berkomunikasi, membangun relasi dan bernegosiasi. Suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar 1 dinar. Ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Namun, karena kepiawaian Urwah Al-Bariki dalam berkomunikasi, bernegosiasi, ia dengan berbekalkan 1 dinar mampu membeli 2 ekor kambing. Dan kembali, dengan berbekalkan kemampuannya untuk bernegosiasi, berkomunikasi, ia menjual 1 ekor kambing tadi yang telah dia beli dengan 1 dinar. Sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan 1 dinar, ia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa 1 ekor kambing dan 1 uang dinar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khud dirham dinaraka wa udhiyataka. Ya Rasulullah, inilah uang dinar yang telah engkau berikan kepadaku dan ini hewan korban yang engkau inginkan. Rasulullah SAW senang dengan kemahiran, keahlian dan kepiawaian Urwah Al-Bariki dalam berkomunikasi. Ia berdagang dengan berbekalkan kepiawaian dalam berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkailah setiap transaksi Urwah Al-Bariki. Sehingga disebutkan dalam riwayat dalam biografi Urwah Al-Bariki, andailah Urwah Al-Bariki bila barang dagangannya telah habis, andailah dia itu menggenggam segenggam debu, kemudian dia tawarkan, kemudian dia jual, berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi menawarkan, nisalah dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, jangan hanya berpikir harus ada modal, dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba, maka Anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya, demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha. Dunia usaha bukanlah dunia orang malas. Dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja, yang hanya bisa mengandalkan ayah, bapak, teman, sahabat, berilah saya, berilah modal. Tidak. Dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas, dunia orang-orang yang jeli memandang peluang, dunia orang yang pantang menyerah, gigih, ulet, dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar. Karena belajarlah bagaimana Anda bernegosiasi, berkomunikasi, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana Anda membangun kepercayaan, sehingga kalaupun Anda tidak memiliki modal, Anda tidak memiliki dana yang cukup, berbekalkan dengan kepiawaian Anda bernegosiasi, berkomunikasi, kemampuan Anda dalam membangun relasi, kepercayaan orang kepada Anda, amanah Anda, Anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis Anda, akan mampu membangun kerajaan bisnis Anda, bukan hanya kecil namun besar, sebagaimana yang dimiliki oleh, dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa, namun dia tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah. Beliau datang dengan tangan hampa, namun kepiawaiannya dalam berniaga, semangatnya, nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Madinah kala itu, sehingga tidaklah berlalu sekitar 10 tahun kecuali Abdurrahman bin Auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi Anda merubah sudut pandang Anda tentang kewirausahaan, sehingga Anda terus belajar mampu bagaimana Anda menajamkan pandangan Anda sehingga mampu melihat, menerawang peluang usaha, sebagaimana Anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi, membangun relasi, dan bagaimana Anda bernegosiasi yang baik sehingga Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan. Dengan berbekalkan kepercayaan orang, percayalah Anda mampu membangun sukses dalam berniaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
7: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
6: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
8: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا

0: dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: إذاعة صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
2: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
0: Semenit manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa طرد الشيطان ووساوسه.
3: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
2: الاستعاذة بالله منه. الأذان. الأذكار وقراءة القرآن.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
2: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khaira.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Talangkong mitra muslim tapangki boleh sarang kauleh juga narasumber Ustaz Dr. Nades Haji Amin Rajab. Sika dima berdi hadir dekat ruang dengar pancenengan dalam kesempatan saat semakin berdi muntut topik bahasan Eki Kadito masih mengenai tentang adab. Sika dima saat semakin nikah adab kepada sesama muslim. Sebelumnya ten kula nerusaki sareng narasumber atanya adimin katipun apa kabar Ustaz?
6: Alhamdulillah.
5: Engki. Munabi Sika Dito sekelangkong Ustaz. Bede pertanyaan Kadito Ustaz separlo bahas engki Kadito adab kepada sesama muslim. Apa napa mak dan kula ajunan setejah nikah harus beradab kepada sesama muslim Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Para pemirsa sepada mulja, alhamdulillah. Ya remangken neka kita akan membahas adab-adab sesama muslim. De remaa tepe orang muslim ka orang muslim selain.
5: Engke start engke.
6: Ana pemae berenta bi Allah qaduna orang muslim neka memperhatikan adabnya terhadap saudaranya.
5: Engke.
6: Artena saudara muslim neka ndi hak kepada kita.
5: Sekak dinto start engke.
6: Sebelum kita berbicara hakna hak neka, Allah Subhanahu wa taala nika mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi jelas ayat. orang-orang yang orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin kasa seteretan. Seteretan di dalam agama.
7: Agama engke.
6: Fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karenana
7: engke
6: damaikan di antara kedua saudaranya. Oleh kenika mon beda kerekingan nika ko tune efesetong boleh. Polen asal setong.
7: Engke.
6: Asala mon pon ebri pemahaman pon nerima.
7: Engke.
6: Pas Allah berfirman wattaqullah. Pas ko tuna takut
7: takut Allah engke engke.
6: Papa ceng kapi muslim. Segala tak akor papa ceng paingak ke Allah pas pesemak ke Allah. Ngeding suaran adan pas tuling ala udu pas asom bejo. Ah nika dibudi bi Allah nika diluluhkan hatinya. Mangkan Allah berfirman ng akhir ayat surat Al-Hujurat nika la'allakum turhamun. Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
7: Jadi
6: rahmat dari Allah nika sebekal tetia kekuatan untuk mempersatukan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu." Seorang muslim teretana muslim selain. Tak oleh mendolimi, pas tak oleh membia atau tak oleh atina. Teretana seakan berbuat dolim. Mendolimi teretana ni kata oleh. Mon beda teretana ni kamu berbuat dolim, kau tu itu tolongi. Dek rumah mak itu tolongi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika memberi peringatan ketika tanya akibi sahabat, Doa rumah ya Rasulullah mon beda teretan bulan nika mendolimi mak suruh tolongi. Kita tolongi. Anapa mak tegra ke bedolim ke teretan? Napa sih menyebabkan tibin kasak sedih? Bola mi utang pian tak majer, kutu bajer utang. Kan esak pun. Bola mi kengkek miskin, saya kahakan, saya tu urus obung. Pas pian man nyaman tibi. Kita kapan tadi hubungan keluarga, keng pun saudara sesama Muslim kan kau tu?
7: Kau tu nah,
6: memikirkan.
7: Nah, diperhatikan.
6: Diperhatikan. Tetapi mon ber gelagat pun nak kebe dolim, kemudian tolongi. Tidak ada cara nak. Nyambi beras 2 kilo.
7: Tolong ngatasi maksudnya.
6: Tanya akin.
7: Okay.
6: Nah pembian saya kebaik sesama. Mungkin pola bula mek bisa nolongi. Muncat bisa pembian alhamdulillah. Bula pun aling-aling ni kan. Nyeri kekembangan odi ni kan. Cik repot
7: tak. Tak nemu.
6: Keng mon pian bisa abantu. Esak.
7: Insya Allah. Maka saya pelengen esak.
6: Neka termasuk hal yang perlu diperhatikan. Neka atep ni
7: kan.
6: Benih pas bodoh terita nangan serengen pas. Pasti rasanya mana?
7: Rasanya ingki. Jangan mosok lagi monogeding.
6: Mon pas asrengen pas maca. Jadi bun cek anu males bun tando alaku. Pas tak sabur boleh. Datang di tak sabur. Jangan pegel.
7: Ingki.
6: Tapi mon pas saya tanya ki. Nah pas songkun saya bisa bantu umbian. Cek umbian rasanya ni kama banyak kesempatan. Ki bula kurang kegiatan. Jadi cek tandi kegiatan.
7: Ingki.
6: Dek rumah umbian monorok bula makin ke pasar. Bule beda acara ni kan. Bu muncet ambian rido ngereng bule. Pas seneng kan ki. Cemper pikiran. Ini termasuk yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap muslim yang lainnya karena asalnya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum nika pertanda nika. Pertanda jek sokapin nareng muslim nika mesti takor beda takor.
7: Beda takor ki.
6: Setong saat mesti takor. Namun beton takor. Pas Allah berfirman fa aslihu baina akhawaikum. Pas persaudarakanlah di antara saudaramu yang sedang berselisih itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah nika terus menerus menolong seorang hamba, cek sakinga hamba gelak nika terus nolong teretana. Tetimun bodo orang nika nolong teretana terus. Nika sebekal nolong tibin baki atau benang tunya nika. Gue laku mandi kesulitan Allah.
7: Allah engke laras.
6: Anapa ki? Pola nasi tolong nika hamba na Allah.
7: Laras engke.
6: Saya tolong hamba na Allah. Pas Allah ni kan di sifat asma yang bagus.
7: Engke,
6: maha engke. Mendengar,
7: engke.
6: Maha melihat, Maha mengetahui.
7: Engke.
6: Pasti Allah ini kan memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh memperhatikan keperluan saudaranya.
7: Engke, engke.
6: Jadi Allah dikit saya nolong.
7: Engke, kita sudah kebetir.
6: Tak kebetir pun.
7: Luar biasa. Engke.
6: Pasti dalam hadis yang engke. Lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua. Idza da'al muslimu li akhihi bidahril ghaib qala al malak amin walaka bimithlihi. Cek saking ngebuat seorang muslim nika atua ya mendoakan saudaranya okay. Dari jauh nah
7: okay. Iya
6: atu aki tretana keng dari jauh nah
7: okay.
6: Kasak malaikat pas ngecak amin malaikat sing ngebulak
7: sing aminin engke
6: okay. Kan sobung ning ngaminin mun di jauh nah
7: engke engke
6: iki mbah manembiana jeulenan
7: okay.
6: Pas tengah jalon kasak engak ke tretana pas itu aku, ya Allah, teripari ni gampang, teritan okay. Bulu kasa, bulu okay, nikah okay. Pun dalam perjalanan, bulu ngeding makin nikah, lah aku tak ngeni. Okay.
7: Berpan kesusahan lah.
6: Okay. Pari ngaki, ya Allah, kecemburan.
7: Okay.
6: Beri kegampangan, teritan bulu kasa, ya Allah.
7: Okay.
6: Nikah malaikat, si ngiringin impian dalam perjalanan nikah.
7: Allah.
6: Pas macam amin nikah. Amin.
7: Okay. Subhanallah.
6: Atena sampung.
7: Okay.
6: Atena. Teka pun buatan jauh, tapi atena.
7: Atena sampung.
6: Okay. Allah nikah. Menghormati,
7: engke.
6: Menyayangi hambana saya senang ka, hambana saya lain.
7: Engke.
6: Sebab dalam hadis Nabi ini ka, juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis. Sayangi, napa saya berdaya bumi, terutama engke. Sesama muslim.
7: Sesama, engke.
6: Deki mian, sayangi bi saya berdaya langi.
7: Nah,
6: saya langi ini ka, Rabbul Alamin, engke. Allah Subhanahu
7: wa ta'ala.
6: Ini kasih paling penting.
7: Engke, Ustaz, engke.
6: Anapa umpama lagi pada pertanyaan?
7: Engke.
6: Anapa mak orang Muslim nikah, koduna memperhatikan saudaranya yang lain, saling engke. Memberi penghormatan,
7: engke.
6: Saling menyayangi,
7: engke.
6: Saling memberikan adab yang baik. Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Idza staqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Perumpama na orang mukmin ngasa.
7: Engke.
6: E dalam cinta bi kasih sayang pada bi setong beten.
7: Saka enteng ke.
6: Mun salah setong dari beten ni ke arah sasake.
7: Hmm.
6: Tekambian berak sake gigi
7: mah.
6: Ni ke sebeten bisa ke

0: udah sela
1: Engke,
0: tembeng engke
1: embung.
0: engke jadi cao cana orang ini ka umpama orang setretan dan sesama muslim ini ka tobi sekangan sekacer kudu nurok sake kan
1: Engke,
0: sekento engke
1: engke.
0: engke engke kento kenapa boy hal-hal yang mesti dilakukan supaya persaudaraan sesama muslim ini ka tetap terjaga Ustaz engke
1: engke.
0: Jadi pun apa Ustaz?
1: Supaya tetap terjaga.
0: Engke.
1: Nika banyak songkuna hal-hal yang perlu diperhatikan.
0: Sekali dintu Ustaz.
1: Banyak. Cuma nika desar-desar lagi.
0: Engke.
1: Si pertama mbah mana mpian tada masalah. Mun kelek nika kan bolan beda masalah.
0: Beda masalah engke.
1: Makin tada masalah mpian. Keng tetemu. Mun tetemu mpian tada masalah. Nika kau tu mpian mengawali tetemun kasak dengan ucapan salam.
0: Engke.
1: Assalamualaikum.
0: Engke.
1: Pasti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Engke, engke.
1: Artinya apa? Nika pecet tetemu nika ngajak damai.
0: Ngajak damai, engke, engke.
1: Pas mpian dalam hadis kini ngai kau cakki. Wa idha huyitu mitahiyatim fahayu bi ahsana minha awrudduha. Surat An-Nisa ayat 86. Cak sahaki nga mpian kasa hormat teh. Kelabuan penghormatan salam kela.
0: Engke.
1: Assalamualaikum.
0: Engke, engke.
1: Maka beles kelabuan penghormatan saya lebih bagus. Pasti jawab kan lebih bagus.
0: Enke.
1: Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pecet tak bisa mek keng lain kepuru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup pun.
0: Engke engke Ustaz engke.
1: Keng mun lebih ini ka langkong saya.
0: Langkong saya engke engke.
1: Pak cek saya keng embian ka bedo orang ni ka moci embian ba mana. Pas embian moci ka alhamdulillah songkun jet kepi orang ni kendi kelebihan. Alhamdulillah boleh buat cubi impian bulan-bulan ni kelebihan.
0: Okay, okay.
1: Kemuka kelebihan ni ka pasti dia
0: manfaat lah rasa.
1: Okay. Tapi impian bulan ngabas ni kelebihan selebih banyak bi bulan. Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Impian teka pun tak sampai akut benang masjid. Keng impian masya Allah ngatur nak kena elakur ni ka.
0: Oh,
1: istiqomah.
0: Istiqomah.
1: Ah, ni ka menyenangkan kau
0: ini. Kau
1: tu nak berdoa beri kabar siapa pun. Mohon berdoa terhadap anak mochi. Asyukur ke Allah.
0: Okay, okay.
1: Pas pochi kita terhadap anak asa.
0: Okay, okay.
1: Ah, ni kenyamana orang kita karena Allah pun.
0: Okay, okay.
1: Ah, pas nikah si pertama nikah. Untuk menjaga persaudaraan sesama Muslim. Pas aja gesek kedua umpaman ki. Kalau pun Maria beri salam. Maka Nabi nikah menjelaskan di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā. Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah.
0: Engke.
1: Okay, disobung
0: okay. Sobung engke.
1: Okay. Reng dua dari reng muslim nika ketemu pas asalaman.
0: Engke, okay, engke. Okay.
1: Nah, pas asalaman nika apa manfaatnya? Manfaatnya nika Allah nika pas ngampuni. Ngampuni nika salah noreng muslim sedua gela. Sebelum apa sa? Bab orang ini mun salaman bab ada jemper. Bola noreng nika mun norok tengki, norok tak seneng mbah mana. Nika cita ada temu pon.
0: Oh,
1: muang muang pon. Padahal muang muang nika penyakit.
0: Penyakit engki.
1: Mbian teka tak bisa dan mbian mun biasa muang muang. Teka pon tar antara make up ni ke benar eh.
0: Okay.
1: Tak kira bisa bersinar.
0: Okay, leras.
1: Cireng tak bisa pro bedek ni.
0: Okay.
1: Rahmat dari Allah ni ka. Tak bisa itu tapi bedek.
0: Okay, okay.
1: Tak bisa. Tak bisa penli ni.
0: Okay.
1: Mun cuba pakun cuba.
0: Cuba. Okay.
1: Nah, tapi mun hati ni ka sak bersih. Pas ketemu.
0: Okay.
1: Pas yampun nabi Allah. Pas pikiran ni ka pas terbuka jempur.
0: Okay.
1: Pas pandangan mata nika bersinar-sinar.
0: Engke. Okay, okay.
1: Pas pepe kasa tersenyum. Bibir tersungging.
0: Engke. Okay, okay.
1: Ah, nika kau reng kasa tadi sehat.
0: Tadi sehat engke leres. Ada pungdung nyerodung meronos
1: tau. Pungdung nyerodung kasa kan sel-sel pepe nika kan bisa okay. Kero nika. Mangkan orang banyak si kecoak tua nika.
0: Engke. Okay.
1: Walan deng nyerodung nika.
0: Segente. Okay.
1: Nika larang deng nyerodung nika. Walan nyiksa abon.
0: Engke.
1: Bom, biar monoreng nyerodeng nih, gak ngaku persiapan.
0: Engke lah rasanya.
1: Tapi monoreng tede masalah lagi, pas langsung tersenyum masalaman. Tandi beban.
0: Tandi beban lah ras laras.
1: Engke. Tandi beban, tapi monombian nyerodeng nggak sah, aku tuh ngelak napas kelu.
0: Engke.
1: Tak bisa langsung nyerodeng.
0: Langsung nyerodeng.
1: Tak bisa.
0: Engke.
1: Aku tuh ngelak napas kelu. Pas atole kelu.
0: Engke.
1: Mari atole pas nekak kaki tuh oleh nika.
0: Engke. Abu Daud pak.
1: Abu Daud pak. Ah, nika larang.
0: Engke lah rasanya. Engke. Aduh, kayak
1: pas

0: berikutnya yang juga mendasar untuk menjaga persaudaraan Muslim.
1: Engke.
0: Kan berdevoi setong saat abe ini ke dalam perjumpaan bahamat ki pernah cerita segus bagus pas saling memuji, saling memberi kabar gembira, saling mendoakan, saling menolong bahamat ini kan pecet perintah dalam Islam nika. Padan perintah orang yang sombong je kan niki.
1: Laras.
0: Nah, saya kapeng dua kasa deng kadeng nika sesama Muslim nika. Beda saya hasiman. Acim kan sini nika. Ah, nika kau tu nak si acim gak sa pas ngaca. Alhamdulillah. Karena jan mohon mak aciman nika jantung nika ambu.
1: Ambu, okay.
0: Pas kau pikiran nika pas nyamit jumpur yang mohon aciman nika. Nika pas mochi kak Allah. Alhamdulillah. Pas orang yang sengit dengan kikila, tereng-terengitan apa wala nak. Ini kau pas atu aki. Yarhamakallah.
1: Laras.
0: Kemukum yang irahmati.
1: Okay.
0: Pas saya bersihin kila, kan pun itu wai.
1: Okay.
0: Pas ajawab boleh. Yahdikumullah wa yusleh balak. Kemukum Allah subhanahu wa ta'ala nika abri apa tunjuk kesambian. Pas mabekus urus nambian kepi. Bolan apa? Nyempat akin waktu aduai terlak teriatan. Nyempat akin itu aduai teriatan nika kan monoreng tongi tongan kan rugi. Boreng ak ciman ki ambu gelu.
1: Ambu ki doa ki.
0: Doa. Tak gampang.
1: Kutui
0: late. Nah, tetapi pas orang Odin ni kesaling atua aki ni kecemper pikiran. Pas Allah ni beri kegampangan. Coba mpian akcim pas atua. Alhamdulillah. Sebab orang akciman ni kadang monreng jek terun yoker tegerelong ni kan.
1: Canggolang, satu kerudungnya rodeng, ngabusaki sinar. Tak tuli keluar teger. Ini pasal kak itu. Teger sini kak.
0: Banyak orang sedih mendati di akciman.
1: Engki
0: kan.
1: Okay.
0: Banyak orang sedih, kadang makanya, joker boleh, okay. Kadang orang abon tak boleh abon tak.
1: Tak boleh betah.
0: Neng gitu. Seni.
1: Mangkana bila pon mari aciman lur ke kapi rasanya.
0: Ah, nika boran lur ke kasa. Pas orang si aciman, maca alhamdulillah. Pas orang si ngeding, atua aki, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Pas orang si ngeca alhamdulillah, kela siapa ni atua aki, bi dari tanah, atua aki kia. Yahdilakum. Yahdikumullah wa yusleh balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian. Pas kemuka boleh Allah nikah masampurna napa setiti pekerjaan ambian.
1: Laras.
0: Saya tu nikah.
1: Sehakinya orang nikah. Insya Allah mi pada jemper mun saling poci sesaya. Asana sudah di lempa pangkian atau tak apa pangkian saling poci. Insya Allah ngara Ustaz ini. Barang yang jemper satu aja ngara.
0: Mampas jemper satu aja. Rezeki
1: gampang. Gampang.
0: Pas jok sahaja oleh rezeki segampang pas barak.
1: Barokah.
0: Barokah. Orang yang pada seneng pun. Pada nerema.
1: Engki.
0: Orang yang pada nerema barakah.
1: Engki laras.
0: Saya sehari ini kan benih benyan.
1: Barokah.
0: Engki. Nikah. Begitu indahnya Islam nih.
1: Engki laras.
0: Dalam pergaulan sesama Muslim nih. Masya Allah luar biasa. Engki
1: luar biasa laras. Ustaz engki. Terus Ustaz pon apa pun hak dasar sesama Muslim kak dita Ustaz engki.
0: Kalau kasa kan hak saya paling sederhana.
1: Sederhana engki.
0: Dalam pertemuan. Nika pertemuan mesti datang setiap saat kan.
1: Engki.
0: Napa boleh pun alakku sekantor bawa mana.
1: Pasti tabangkin.
0: Tabangki. Tetemu sepasar bawa mana. Atau be udah pada ntaran ke sabu. Nah, ini kamu tahu atap-atap ini kan? Nyeneng aki. Nah, pertanyaan gila. Hak-hak dasar sesama Muslim ini kan? Mun saya jelas aki bi Nabi Muhammad SAW. Gak sak berdilema. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak yang muslim terhadap muslim selain ini kan berdilema.
1: Berdilema, oke.
0: Napa hak pertama? Raddus salam. Abalus salam.
1: Oke.
0: Makin nika pun akhir zaman. Kadang orang yang beri salam tak jawab.
1: Tak jawab.
0: Sedih saya beri salam nika. Pas lemele saya beri salam mas. Mun tak kenal tak beri salam.
1: Okay.
0: Padahal ko tu orang yang beri salam nika kekapi orang Muslim.
1: Tak mele kenal.
0: Tak mele kenal tak berbunten. Kenya banyak orang berak besar besun sini nika. Orang tak kenal pas terus saja loh.
1: Dur nyelot dur.
0: Pas orang apa? Sedih. Mari beri salam tak jawab.
1: Tak jawab.
0: Kau tu jawab.
1: Kau
0: tu jawab. Nikah adab sepertama.
1: Orang
0: nak mana beri salam. Pas saya tanya gua laku nikah. Kak emak ambian. Tak kira belender ke pasar. aku beri salam boleh, jawab boleh. Boleh ni kita terus kenal lebih mian. Pasai ra asman. Eka amam mian jombon. Pasai bur kan ki.
1: Engke engke.
0: Nika mon tadi barakan ni ka. Bisa tadi bisa ni ka.
1: Engke. Insyaallah insyaallah.
0: Bisa tadi bisa. Berala bola nak beri salam kan ki. Padang-kadang bisa hanya beri rezeki.
1: Saling hubungan napa?
0: Ternyata ni ka saya beri salam ni ka eksportir. Tukang impor burung. Ternyata saya nerima salam. Tak tahu saya tegang tidak bisa kebayi burung. Kan ki. Aku boy melalui kita tak tahu saya jual. Ini kan bisa. Nah, pas titi bersaudara. Nah, ini kan baraka.
1: Engki laras.
0: Baraka pas. Kerja sama pas. Subhanallah.
1: Engki.
0: Ini kan cuma dari salam.
1: Engki.
0: Luar biasa. Makan ini kan termasuk hakul muslimi, alal muslimi khamsun. Pertama, raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid. Menjenguk yang sakit. Jadi mun bereng yang sakit ni kan
1: nyaput.
0: Nyaput.
1: Engke.
0: Eh saput si sakit. Engke. Pas abri tua. Atua aki.
1: Engke.
0: Allahumma rabban nas athibil ba'sa. Isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara sakapi na manusia. Paisaka kita ditan bulan ni kan.
1: Engke.
0: Isfi. Paisaka kita berus ya Allah. Pas mun bacat pun berus, semoga tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Jadi mun pecet boros, pecet boros ya.
1: Okay.
0: Niser orang ni ka.
1: Okay.
0: Ni kamu orang pun nyaput pas tua. Kan penghargaan orang ni ka lain.
1: Okay, okay.
0: Pas artinya boros kasa, saya tak meninggalkan penyakit lain.
1: Penyakit lain. Okay, okay.
0: Ni ka tua ni ka masya Allah. Ni ka sikap yang dua. Han orang Muslim terhadap Muslim yang lain.
1: Okay.
0: Sikap yang telo. Wattiba'ul janaiz. Sikap yang telo kasa. Okay. Mengantarkan jenazah. Timun berdasar bunga ngomor.
1: Okay.
0: Betul ya terakhir sampai ke kuburna.
1: Okay.
0: Nah, tekak pun ni ke fardu kifayah.
1: Okay.
0: Tapi ni menunjukkan adab.
1: Adab. Okay, okay.
0: Sayang benih bekton ki odi. Tekak pun sebung ngomor.
1: Okay.
0: Depak ke bektona ya terakhir.
1: Ya terakhir.
0: Pas depak ke kuburna itu akhir.
1: Itu akhir.
0: Eben takik ampun ke Allah. Allahumma firlahu wa sabbithu. Ya Allah. Ampun ni dari tahun bulan ni ya Allah.
1: Okay.
0: Ya Allah tertetap pak iman lah. Tetimik tanya kibik malaikat pertanyaan ni ke pas cik tepak. Okay. Cik sahain lah.
1: Ya paling gempang
0: ajawab. Ya paling gempang ajawab. Ni ke perlu ni kan.
1: Okay.
0: Kenapa tak perlu apa-apa orang yang sebab kuburan ni kan.
1: Okay. Perlu tua menolak.
0: Perlu tua tapi perlu dari tanah yang terakhir.
1: Okay.
0: Ah, ni ke hak ni kan.
1: Sekai
0: jintar. Han orang yang sedang umur ni kan. Kau orang yang sikit odik suruh terakhir. Kuburan ni kasa. Ah, sikap yang empat. Wa ijabatu dakwah pas memenuhi undangan. Mun nyoceng bian datang. Okay. Ni serukin kamu tak datang.
1: Okay, okay.
0: Pulan kasa ajam pun kare sambeli.
1: Kare sambeli.
0: Kan ki. Okay.
1: Dan kadang umpamana sing nyoceng ni ke pas sering tak endi. Ni ka mun tak datang kan anu nispa pak.
0: Nispa. Ngapa
1: kok pulan tak endi nyoceng rumah tak datang. Okay. Kan sekak dinto. Ki
0: okay, nombor tu.
1: Okay, okay.
0: Pas berprasangka orang okay. Sing nyoceng kasa anak okay. Pemata datang. Oh tu orang ni kan nyempataki mun bajet jenceng mik dretan datang.
1: Okay.
0: Pola mik dretan cet-cet ndin keperluan.
1: Okay.
0: Itro mik tua nah kan senekah. Karena saling mendoakan ni kan memang dianjurkan.
1: Okay.
0: Nah, pas terakhir watasmitul atis mentasmit yang bersin. Artinya menjawab yang bersin ingat si gelek asa.
1: Ki
0: mun bade si bersin, acim ba mana pas ngucak alhamdulillah. Pas ngedingaki yarhamkallah. Pase aciman kele ajawab boleh yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian pas kemuka Allah ni kama berkuasa kada nambian.
1: Engke engke.
0: Saya
1: Ustaz masyaallah luar biasa ni ka. Jadi banyak hal-hal se mendatangkan kesayan dek ten kulo sareng panjenengan munabi ten kulo sareng panjenengan nika saling beradab kepada sesama muslim kan sekak dinto Ustaz niki tak langkung Ustaz mengingat bekto nampon tak ngitinaki kacetretan sate jismi murje kerana cukup sekak dinto pepangkian ten kulo sareng panjenengan lebet kesempatan saat semakin sepora nemik bercet selalu pota terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Kelaban iakhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Wa manil tamasa ridon nas bisakhotillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa mencari ridho manusia, meskipun dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang siapa mencari ya ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi kalau kita ini diridhai Allah, maka Allah menjadikan makhluk ridho sama kita. Kita ini kalau dimurkai sama Allah, maka Allah memerintahkan makhluk untuk membenci kita. Na'udzubillah min dzalik.
2: Semenit manfaat.
4: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadang-kadang kurang ikhlas. Kadang-kala berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu. Minta kebaikan dari Rabbul Alamin. Yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong, kun fayakun.
5: إذاعة صوت الإيمان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Tusabbihu lahu

0: تسبيحهم
1: السماوات السبع langit yang tujuh والأرض dan bumi ومن فيهن pertama langit kemudian bumi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai, tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman للذاكرين والذاكرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Ahli syirik akan diberi ketakutan oleh setan. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka segala urusannya dia akan dia sandarkan kepada jimat. Man 'allaqa syai'an aw man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan sesuatu, barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut, pada sesuatu tersebut. Makanya orang-orang ahli syirik itu takut, dilanda ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, niscaya mendapatkan rasa aman. Nah, ahli syirik itu ketakutan. Syaitan yang menjadikan mereka takut. Kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka gelisah hatinya. Gak tenteram hatinya. Seandainya dia lupa gak bawa jimat, ketakutan dia. Ya, dia akan apa? Ketakutan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

segeralah kalian melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi. Karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Info sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya. Minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
0: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras, iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan cuma mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya, yaitu dengan niat yang benar dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca, melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantara adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu.

0: untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
1: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal muttabi'ina bihadih ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Para pamirsa kakung saha putri ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing siang menika rusakan pembahasan kitab At-Targhib wa At-Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri ingkang dipun tashih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dan kitab pun Sahihut Targhib wa At-Tarhib. Hadis nomor 157 saking kitab menika insyaallah badhe kita waos wonten ing siang menika. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa Abi Darda dan saking sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala panjenengan dawuh awsani khalili awsaw sparing wasiat ni marang aku sapa khalili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an supaya la ojo sampe tusyrik sampean nglakoni kesyirikan billahi marang Allah cuk sampe sampean berbuat syirik syai'an ganti apapun walaupun berbuat syirik ganti memberikan ibadah dumateng patung berhala bahkan dumateng nabi ingkang kautus bahkan dumateng malaikat ingkang kacedekaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng panjenengane mboten parang sebab ibadah menika merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mboten parang dipun simpangaken dhateng sinten kemawon saliyane Allah taala. Wa in walaupun kutita sampean dicacah. Au utawa khrikta sampean diopong. Dadi cek sampe berbuat syirik walaupun kon dicacah. Ojo sampai berbuat syirik walaupun kon diopo. Walalan ojo tatruki salat. Ojo sampai sama ninggal ni salat. Maktubatan salat wajib. Salat wajib sing limo ojo sampai to tinggal ni. Mutamidan kanthi sengaja. Sama nunggu sapani wongi tarokah hasil ninggalaken sholat lima waktu kanti sengojo. Paman tarokah siapa nih wongi si ninggalin sholat lima waktu kanti sengaja. Fakat yakti temen bari apu hucul. Min husaking biambai. Azimatu jaminan. Jaminan keamanan. Saking Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Walalan ojo tasrobil khomro seliramu minum khomr cuk sampai minum khomr fa innaha monggo sak temene sing diarani khomr iku miftahu kulli syarrin, kunci saben-saben kalanan. Miftahu kulli syarrin, kunci saben-saben kalanan. Ora ono kalanan kejaba khamr sebagai sebab itu. Minum khamr sebagai sebab itu. Wallahu ta'ala alam. Rawahu riwayatkan ing hadis sapa Ibnu Majah, al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala wonten ing kitab sunanipun wal Baihaqi ugi dipun riwayatkan dening al-Imam al-Baihaqi an Syahr bin Khawshab saking Zahr bin Khawshab an Ummi Darda saking Ummu Darda anhu saking kakungipun ih meniko Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu rahmatan radhiyallahu ta'ala an. Para pemirsa kakung saha putri ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala, beberapa sanenani kalimat-kalimat pejangan-pejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis menika. Sadurunge wonten ing hadis menika tidak dawuhaken ngaten ausani khalili. Makna ausani inggih menika amaroni ala sabilil isha wal ahad. Perintah saking Rasulullah tapi perintah menika kanthi cara al isha paring wasiat. Wal ahad lan janji. Lajeng makna khalili, ausani khalili. Makna khalili inggih menika habibi. Al-Imam At-Tibi paling menjelaskan, ngeten penjelasanipun. Hari kalani hadal hadis, hadis menika fil wasiyah mutanahiyah. Dalam wasiat, pol ing dalam wasiat. Jeru ing dalam wasiat. Ya, wasiat lizajri an radha'il akhlak. Ning supaya ninggalakan akhlak ingkang tercela. Jami'an. Ya, wada'a khalili makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis menika jeneng Nabi wasiat tumateng Abu Darda, wasiat niki pol-pol wasiat. Wasiat menika jeru-jeru wasiat. Ing pundi ing dalem wasiat Rasulullah. Wasiat Rasulullah manti-manti Abu Darda aja sampai ngakoni akhlak-akhlak yang tercela, pol-poli akhlak yang tercela. Mulane Abu Darda hari kalane ngungkapaken sinten sing paring wasiat. Panjenengan mboten dawuh ausani Rasulullah mboten. Tapi panjenengan paling dawuh ausani khalili. Napa maksudipun Abu Darda gunakan kalimat khalili, mboten gunakan kalimat Rasulullah. Tapi dirasakan dening al-Imam At-Tibi izharan li ghayati ta'atufi wa syafaqati alaih. Kalimat yang dipergunakan dening Abu Darda, wasiat marang aku khalili kekasihku. Ini kau nedahakan, butuhakan. Pol-poli ini santuni pun Rasulullah SAW, perhatosani pun Rasulullah SAW dibanding Abu Darda. Bagaimana? Pilih saking perhatian Rasulullah SAW, wasiat menika mekaten jerunipun. Sehingga nih Abu Darda mengungkapkan sing wasiat marang aku Rasulullah, tapi tak ungkap nih kalimatnya ora kalimat Rasulullah, tapi kalimat khalili. Sebab saking sayangi Rasulullah marang aku. Sebab saking perhatian Rasulullah marang aku, sehingga nih perkara iki diwasiat nih marang aku tini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami paling penjelasan, ngeten penjelasan ini pun. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam wa atharahu ay athara zikra hadzal lafaz. Abu Darda milih lafaz menika. Li anna ma zakarahu lahu fi hadhihi al-wasiyah innama yasturu mimman tahaqqaqat mawaddatuh. Sebab wasiat ingkang dipun sampai akan dari saking Rasulullah menika merupakan wasiat sing mboten mungkin muncul kejawi saking tiang ingkang leres tresno dumateng sing dipun cintai wa amat rahmatuh lan jembar sangat rahmatipun Rasulullah SAW. Lijam ia baina karamin akhlak wa tahzir an jami'i masawiha. Sebab wasiat ingkang dipun doakan dening Rasulullah SAW menika wasiat ingkang ngempalaken sedaya akhlak-akhlak ingkang mulia ya, supaya diugemi ya, lan larang saking akhlak-akhlak ingkang tercela supaya aduh saking akhlak kalawau. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi ini yang saya mungkin sebagian nonton ingkang rumangsa kabutan Abu Dzar gunakan kalimat awsani khalili. Sebab Rasulullah SAW sampun paring dawuh ing dalam hadis ingkang sahih. Isini pun hadis ingkang sahih menika law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Sekiranya aku ndadek nih saking umatku khalil, yakti sun bakal ndadek nih Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Terus berdasarkan hadis menika ora enek Rasulullah kok gawe khalil ora enek. Khalil Rasulullah ora enek kecuali Allah Taala. Mujabu diparingi jawaban, pian jawab hadis menika. Bianna al-khullat takunu min janibin wahidin. Naam. Qad takunu min janibin wahid fal-khullatul manfiyah fi haqqi Abu Bakar hiya allati min janibihi sallallahu alaihi wasallam. Khullah niku tresno sing jerusak jeru-jerune tresno. Cinta sing sampurna sak sampurnane tresna. Cinta menika kadang dari satu arah. Sehingga nih khullah utawi katresnan, ya utawi kekasih ingkang dipun tiadakan dening Rasulullah kan Rasulullah kuntu muttakhiban khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Sekiranya aku mundur khalil, yakti sumbakan detik ini Abu Bakar sebagai khalil. Ya, tetapi Rasulullah mboten mundur khalil. Maksudipun dawuh khalil ingkang menika saking Rasulullah dumateng sahabat menika langsing mboten wonten. Ya. Li annahu sebab nya pokok Nabi mboten mundut khalil saking para sahabat. Li annahu sebab tahaqqaqa bi khullatil haqqi ta'ala. Sebab sampun terwujud ya, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Allah taala lan kecintaan Allah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi lam yap kofi mutasaul di kiri sehingga ini tidak diinggon wonten ing manahipun Rasulullah SAW dati ini khalil liani Allah dati khalil li Rasulullah namun Allah takdir sehingga ini menikah makna sabdaipun Rasulullah lau kuntum takhiran khalilan latakhaltu Abu Bakrin khalilan. Maksudipun dawuh Nabi mboten mungkin mundut khalil saking para sahabat. Sebab Nabi sampun cukup dadi akan Allah taala sebagai khalil sebab beklan mencep lan penuhipun manahipun Rasulullah dalam cinta dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga mboten wonten gon malih kangge liyane Allah Subhanahu wa taala. Niku makna hadis menika. Ya. Yeah. Ana pun khullah ingkang dipun kukuhaken. Khullah ingkang dipun beneraken. Khullah ingkang wonten anani. Ya. Huna wonten ing hadis menika. Kan Abu Darda dawakan ausani khalili. Berarti wonten khalil, khalili pun Abu Darda gimana ke Rasulullah sallallahu Rasulullah ditetik ni khalil kekasih cinta besti dening Abu Bakar dening Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Insyaallah khalil menika mboten namung sekedar besti, lebih dari sekedar besti. ya, berkaitan. Saya ini menjelaskan dengan al-imam Ibn Hajar al-Haytami, wal khullatu al-musbatah, anapun khalil ingkang wonten. Huna wonten ing hadis menika, hiya ingin menika allati min janibi Abi Darda. Perasaan khalil, cinta saking Abu Darda dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten saking Rasul dateng Abu Darda. Namun itu boten wonten. Ya. Dados Rasulullah bukan mungkin dadosaken di antara sahabatipun sebagai khalil. Sebab sampun cukup, sampun penuh manahipun Rasulullah dadosaken Allah Ta'ala sebagai khalil, sing ora ana papan lan ora ana nggon malih wonten manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge simpen kemawon saking para sahabate, termasuk walaupun Abu Bakar. Ya. Saya ingin menjelaskan dening al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami kang riki fa sahha anna aktsara sahabah fa sahha wis sahih anna aktsara sahabah sak temene kathah sangat saking sahabat ridwanullah taala alaihim mutahaqquna bi khullati sallallahu alaihi wasallam bener-bener dadekne Rasulullah sebagai khalil. Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Abu Bakar. Dan kata sangat sahabat-sahabat lindungi sing dadosaken Rasulullah SAW sebagai khalil. Wa ingkanahu SAW lam yatahakkak bi khullati ghairi rabbihi. Walaupun Rasulullah betul mungkin dadosaken khalil sa'liani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantas kita ulang malih. Tenong yang di rumah ni omongan yang dikenah ni, dawe Abu Darda menika ausani khalili, niki mboten bertentangan kali dawe Rasulullah, lau kuntu mutakhidan khalilan latakhaltu Abu Bakrin khalila. Mboten, mboten bertentangan. Bukti ini dia kata sangat para sahabat sing datik ni Rasulullah SAW sebagai khullah atau sebagai khalil. Sing boten wonten Rasulullah boten dadosaken sahabatipun sebagai khalil sebab cekap kalian Allah Subhanahu wa taala sehingga nimboten wonten papan malih wonten ing manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al Imam Ad-Dahlawi jelaskan makna khalil. Maka tandaipun awsani khalili adkhullah. Napa niku adkhullah? As-sadaqah al-mukhtassah al-khalisah al-kamilah. Persahabatan ingkang sifatipun al-mukhtassah khusus al-khalisah ingkang murni memang persahabatanipun nang al-kamilah ingkang sampurna. Wa huwa a'la minal hubb. Dan khullah menika tingkatanipun derajatipun menika luwih dhuwur timbang hubb. Sehingga nih khalilullah menika luwih dhuwur tingkatane ketimbang habibullah. Sehingga nih Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ingkang pinaringan anugerah khalilur rahman menika sak gede-gedene derajat, sak mulia-muliane kedudukan sebab Allah taala sampun anugerahkan dumateng panjenengan ni Abu Bakar Abu Ibrahim alaihissalam lan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilur rahman utawi khalilu. Menika makna kalimat ausani khalili. Ya, pareng kita ngaten. Pareng bahkan kita ndadosaken Rasulullah sebagai khalil. Dan mugi Allah taala anugerahi dumateng sedaya kita kemampuan dadosaken Rasulullah SAW sebagai khalil. Sehingga orang-orang sing dadi pertimbangan ing dalam mana kan intil-intil goni mencintai sesuatu kejobo dalam rangka cinta nih kita dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini kita sakit nyintai nerisnani sedaya menapa ingkang dipun cintai lan dipun tresnani dening Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai perwujudan goni kita ndadosaken Rasulullah sebagai khalil. Dipun sebutakan wonten ing hadis kala wau, wasiat ingkang pertama, alla tusyrik billahi syai'a wa in kutti'ta au khurrikta. Cok sampai kon berbuat syirik walaupun kon dicacah. Kutti'ta niku dicacah. Au khurrikta utawa walaupun sampean diobong. Au khurrikta utawa sampean diobong. Nah, al-imam al-mulla Ali al-Qori panipun paling penjelasan ngenani kalimat wonten ing hadis menika la tusyrik billahi syai'a. Napa maksudipun? Ai bil qalbi, ojo sampai sampean berbuat syirik walaupun karo atimu. Awalan wabil lisan, ojo sampai berbuat syirik kanthi lisan. Walaupun Quran dipaksa. Fakunu fayakunu sehingga ni wasiatun inki ik fayakunu sehingga ni wasiat menikah. Wasiat kan merupakan wasiat bil afdal. Ganti wasiat yang paling utama. Wasiat yang paling utama ngi menikah. Wasiat ojo sampai kita terjungf ing dalam kesyirikan. Dalam kondisi bagaimanapun. Walaupun harus dicacah, walaupun harus diobong, untuk sampai terjerumus ing dalam kesyirikan. Makaten. Wallahu ta'ala alam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami jelaskan kalimat wa in khurrikta wa in kutikta wa ka'anna koyok-koyok hikmat taksis. Hikmah Nabi kok nyebut ni walaupun sampean dicacah, walaupun sampean diopok. Apa hikmah? Wa ka'anna hikmat takhsis wa in kutita wa khurrikta bisyirki isyarah. Menika paring isyarat. Ila annahu sa'tamani la aina annahu sa'tamani yukhtatu lahu ma la yukhtatu lima ba'dahu. Li ibahatihima bil ikrah tuna ala dunahu ala qawun. Nah. وَلِدَوَامِ الْإِقَابِ عَلَيْهِ دُونَهُمَا وَخَيْرُ ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ تَعْكِيدُ النَّهِي عَنْهُ مَا لَا يَخْفَى. Lainnya apa? Kok dikhusus ini walaupun kuang dicaca? Cing-cing-cing. Walaupun sampean diopong. Kok betul disebut ini liani? Dibun jelasnya kayak gini. Isyaratun mereka isyarat ila saktamani anahu saktamani yukhtatu. Dijogo. Lahu kanggini piyambai malah yukhtatu lima ba'dah. Apa sing orang dijogo kanggil dia nih. Li ibahatihima sebab parangipun kalih menikah bil ikrah. Kanti kondisi terpaksa. Nah. Tunahu duduk liya nih ala kaul menurut pendapat. Walidawa mil ikrah. Bab tiang ni gula dicacah, loroni, ni gua terus-terusan. Nanti yang tesis yang baik, ketok tangan ni, ketok irung ni, ketok gigile, aja, ketok kuping ni. Tapi dah dikain dalam nikah takidun, merupakan penguatan. Nahi indah larangan anhu darinya dari perbuatan syirik. Malah ya khfasin buddhan pun raku akan balik. Maksudipun dahulu, walaupun sampean dipiloro, kanti piloro sing dadek ni ilah, loro ni uraila. Jadi ketoi, loro ni uraila. Diopong, gosong ikan raila. Walaupun mangkono je sampe, sampean berbuat syirik. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Lajeng dipun jelasaken kalimat ingkang sajipun. Wala tatruki sholah. Jok sampai sampean ninggalne sholat. Maktubatan sholat wajib muta'ammidan. Kanti sengojo. Jok sampai sampean ninggalne sholat wajib kanti sengojo. Al-Imam Al-Mulla Ali Qari dawakan wala taktur salatan maktubatan fa innaha ummul ibadah. Ya pokok kita mboten barang ninggalakan salat fardu. Fa innaha monggo sak temen salat fardu sing limo cacai iku ummul ibadah, induk sedoyo ibadah. Tengriku enten takbir, tengriku enten tasbih, tengriku enten tahlil, tengriku enten asyhadah, begitu dan seterusnya. Wa nahiyatun anis sayyi'at, boten namung niku mawon, boten namung merupakan sholat lima waktu merupakan induk sumber setiap ibadah, tetapi ini bahkan sholat lima waktu merupakan nahiyatun anil khabais, sing bisa ngelarang, sing bisa ngeker, sing bisa ngerim anil khabais saking sedaya kahanan. Saking sedaya kahanan. Lajeng dipun sebutaken. Anani kita ora pareng ninggalaken sholat fardu jeng Nabi dawuh. Faman tarokaha muta'ammidan. Man sapane wong tarokaha ninggalaken sholat lima waktu muta'ammidan ganti sengojo. Kalimat muta'ammidan. Al-Imam Mulla Ali Qari dawakan ihtiroza metu saking kalimat menika nopo anil khata'i wan nisyan wan naumi wad darurah wa adamil qudrah. Terus kalimat fa inna faman taraka ha muta'ammidan, siapa wong sing ninggali salat kanthi sengaja, berarti boten masuk ing dalam kalimat kanthi sengaja iki sinten. Ya, pementara kaha anil khata bergolali. Rumang sani ngisi sholat tapi ternyata uru. Mungkin uru lagi. Nah, wanisian utau golali. Wanau utau keturut. Wan darurah dan kondisi terpaksa. Tidak betul sakit dikabarkan. Sesuai kalian model keterpaksaan dan sesuai dengan kondisinya pun. Wa adamil kutlah wa mampu. Ninggalnya sholat lima waktu tidak mampu. Misalipun wis bledra dan bledu. Misalipun wis lali alias rekelingan. Misalipun wis pikun alias ya, mboten hadir akalipun. Selalu. Oke. Makaten. Maksudnya pun dawuh menawi makatan boten termasuk wonten menapa ingkang dipun ancam wonten ing hadis menika. Eh. Nah. Lajeng dipun dawuhaken dening Rasulullah SAW ngenani ancamanipun wong sing ninggalne salat kanthi sengaja. Lautan aku Allah malih makna sengaja boten kleru. Makna sengaja boten lali. Makna sengaja boten keturun, makna sengaja boten kondisi darurat, makna sengaja boten dalam kondisi tidak mampu. Mereka yang disebutkan kalau wau boten sengaja le umpama sampe ninggal ni salat. Ini Nabi dawuh faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at. Pokok mungkin itu teman bari anu suci macet itu minhu saking yang bersangkutan al-zimmatu jaminani. Al-Imam Mulla Ali Qori dawakan makna kalimat fakat dari admin huzimah iku kinayatun merupakan sindiran anil kufri saking kekufuran taglidon ganti dipunuh sangat hati-hati juk sampai ninggalin sholat sebab wong ninggalin sholat ngulu nanti sengojo cepet cepling jaminannya Allah cepat cepling dekengannya Allah oke okay. Maksudipun pribun dipun khawatirakan pelakunipun kecendung indalem kekufuran oke okay. Kalahu at-tibi menikah dipun doakan jadi gak limam at-tibi au utawa jadi yang pertama makna kalimat fakot bari adimatullah sapane wonge sing ninggalne salat kanthi sengaja niku bari adimatullah jaminan saking Allah wujul dekengan saking Allah wujul ora didekeng Allah nek ora dijamin karo Allah nek ya yeah. Keamananipun keselamatanipun ya yeah. Aw utawa al murad minha az-zimmah al aman min at-ta'arrud tiyang niku lek ninggalne salat kanthi sengaja biang bae mboten terjamin al aman bebas ane ta'arrudi diusili tiyang ane ta'arrudi dihukum bil qatli kanthi pembunuhan wa ta'ziri lan ganti hukuman sing mboten dipuntentokaken dening syariat tetapi ijtihadi hakim. Terus makna bari'at dhimmatu dhimmatullah ya, faqad bari'at minhu al-dhimmah. Wong sapane wonge sing ninggali salat kanthi sengaja. Ya, jaminane dekengane saking Allah wujul. Napa maksude dikhawatirakan piyambake cempung maklung ing dalam kekufuran kufur gedhe mateni niki. Terus hadis menika sejatinipun termasuk dalil ingkang dipungunakaken dening tiyang ingkang berpendapat kafiripun wong sing ninggalne salat kanthi sengaja. Sehingga ini hadis menika termasuk ancaman kangge tiyang sing ninggalne salat ora krana siji keliru, ora krana loro lali, ora krana telu keturon, ora krana papat darurat, ora krana limo ndak mampu. Mampu salat ninggalke mlakoni. Tidak lali, tidak kena melakoni. Tidak darurat, tidak kena melakoni. Tidak keliru, tidak kena melakoni. Mampu, waras, wiris, seger, kewarasan, tidak kena melakoni. Dipun khawatirkan, siji terjerumus dalam kekufuran. Nomor kali. Ye. Maknani pun bari'at minhu az-zimmah. Ye. Ya Mbak Emini kok mboten kajamin aman saking diuber bakal dipateni utawa diuber bakal dihukum kalian hukuman-hukuman sing ngesori pembunuhan inggih menika dipun hukum dening petugas keamanan sing tugasipun jaga agama menika. Hai amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu ta'ala alam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nerangkan kalimat faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu az-zimmah sapane wonge sing ninggalne salat muta'ammidan kanthi sengaja bari'at minhu az-zimmah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawakan ngeten dawuhipun yukhadzu minhu saking dawuh Kanjeng Nabi menika kapundhut sihatu mazhabe ilahi Syafi'i lerese pendapate Imam Syafi'i napa pendapate Imam Syafi'i min qatli tariki salah wong sing ninggalne salat niku pateni lha nyapa ora nek jaminan teko Allah sebelahnya apa? Dekengan saking lo ucul wisan. Jadi hei kaum muslimin sing pengen didekengi dari Allah jok sampai sama ninggalin sholat. Seperti yang nikulah ninggalin sholat dekengan lo ucul. Walaupun gaya kaos dekengan lo pusat. Mana nak guna nih? Sebab lo boh. Al-Imam mula Al-Qori, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dawakan, hadis meniko merupakan hadis. Okay. Sing berdasarkan hadis meniko, bisaket didadasakan ugeman. Lek ternyata pendapat Imam Syafi'i ini ulers. Buat apa pendapat Imam Syafi'i? Pendapat Imam Syafi'i meniko minkot litariki salah. Wong kok ninggal nih sholat, patah ini dari Imam Syafi'i. Bisarti namun ganti syaratipun. Ngapa syaratipun? Ditahan sik selama telung dino. Dipenjara telung dino, setiap waktu sholat dikongkong sholat. Kang sholat dekak pateni. Duhur, asar, kang sholat dekak pateni. Maghrib, kang sholat dekak pateni. Sampai subuh, ditambah si sunne. Mulai duhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh. Kalimati kang sholat te ora pateni. Hari ketiga kok sampai selesai hari ketiga tangga tidak kemudian nih sholat tidak ada udur yang lima tadi. Orang keliru, orang lali, orang terpaksa, orang keliru, orang lali, orang terpaksa, lajeng orang kondisi darurat. Orang-orang mampu, maksudnya mampu, mampu, tidak keliru, tidak lali, tidak terpaksa, tidak darurat, tidak gelum sholat. Entah ya hari ketiga dibuka. Dahui Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Lianna min lazimi bara'ati zimah sebab, daipun Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Syafi'i. Lianna sebab, min lazimi konsekuensi baro'ati zimah uculi jaminan baro'ati zimah uculi dekengan al-idaru dipun so'akan ketie maksipun wenang dipun pateni Wallahu ta'ala a'lam Wallahu ta'ala a'lam. Nah, menikalah Daibun al-Imam Ibnu Naam Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiah. Mungkin tambahan keterangan mali ini, saking Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Harawi makna kalimat faqad bari'at minhu tariku lis salat amdan wong sing ninggal ni salat ganti semojo azimma napa maksudipun azimmatullah wa amanuhu wa khurmatuhu jaminani Allah dekengene Allah keamanan saking Allah aman jadi ngaman ini orang dipateni aman jadi ngaman ini orang hukum lek ninggal ni salat ganti semojo orang aman oleh dipateni oleh dihukum ada nih. Ai maksudipun sarakal kafir alladzi la zimmata lahu fi'lan. Niki dawuhipun al-Imam Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harawi. Pilih wong sing ninggal ni salat. Niku hukume nggih padha karo hukume wong kafir sing boten wonten jaminan keamanan. Wal khurmah lan boten wonten jaminan kemuliaan. Wah, kan betul diri hak. Nah, wallahu ta'ala alam. Fa inna tarkas salati muta'amidan min khisalihim. Fa inna monggo sak temune tarkas salati ninggalne salat muta'amidan ganti sengojo iku min khisalihim termasuk ringai. Termasuk ciri-ciri ni wong kafir. Sehingga ini kalimat farokat fakat bari'at min zimmah daripun al-imam Muhammad Amin Al-Harari maksud ibu nda, wuh tiang niku podo karo wong kafir. Lah nyapa? Sebab wong kafir niku wis dadi pengadatane wong kafir, ninggal ni salat dadi sengaja. Podo karo wong kafir ora ono jaminane, ora ono keamanane, semono kangge wong sing ninggal ni salat. Makanya kemarin wa kalau aku aturaken hadis menika termasuk hadis sing iso didadekne ungkeman lan dalil gocehan lan panutan lan dasar kangge tiyang ingkang benerakan pendapatipun Imam Syafi'i pilih sinten kemawon sing ninggalne salat kanthi sengaja piyambake pareng dipun mateni kanthi syarat-syaratipun sing kula aturaken syarat dipateni piye dening Imam Syafi'i dipenjara selama 3 dino ben wektu salat dikongkon salat ora diten-ten dipateni lha kok bangga berarti bariat min zimmah nggih wis ucul jaminane Allah wis ucul dekengane Allah nggih piyambake mboten bebas nggih saking ancaman pembunuhan sehingga ini berhak lan pareng dipun percaya dipun pateni. Tapi nyun sewu sing berhak membunuh adalah mereka-mereka penegak hukum. Ora oleh katijo, katiran, katirin, si suto, si noyo, si dadap, si waru, kabeh nglakoni menika. Nggih malah bubrah kabeh. Kita terusaken.

fa innaha mongko sak temene khamr iku miftahu kulli syarrin, kunci sedaya kealanan. Lan perlu dipunwuningani jari wong Jawa molimo niku kabeh siji karo sijine nek gegandengane. Minum, main, madat, madon, dan seterusnya. Meniko sedaya gandengane. Tiang niku mateni, minum, madat, main, madon, mateni. Tiang niku lek wis minum homer, zina wis biasa. Kesadaran hilang. Tiang niku lek mateni, tiang niku lek minum homer, mateni ku lenteng. Sebab mboten waras akali. Maka tenan sampe turutipun. Mulan Rasulullah SAW mendawakan, fa innaha mongko sak temene khamr iku ummul khabais, biang. Babon sedaya kealanan. Mengatakan, miftahna. Kok fa innaha miftahu kulli syar wa muzhibatun lil aqli alladhi huwa mabna kulli khairin. Wonten ing riwayat ingkang lintu dipun sebutaken, fa innaha miftahu kulli syarrin. Khamr merupakan kunci sedaya kealanan. Tiang niku mboten wani maksiat, tapi lek wis mani minum khamr bakal maksiat napa mawon mungkin dipun terjang. Bakal maksiat napa mawon bakal dipun terjang. Alhamdulillah. Mboten namung piyambake merupakan kunci sedaya kealanan. Bahkan khamr merupakan muzhibatun, iso ngilangi lil akli, akal. Alladzi ingkang gua utawi akal, iku mabna kulli khairin, bangunani sedaya kesaenan. Akal, sebab semua kebaikan. Walidha krono menika, khamr ugi dipunamani ummul khabais. Wonten ing riwayat lintu, dipun sebutakan ummul khabais atau miftahu kulli syarrin wa fitnah. Jadi khamr niku merupakan miftahu kulli syarr. Kunci ni sedaya kealanan, wa fitnah tenan kunci ni sedaya fitnah. Kunci ni sedaya kealanan lan kunci ni sedaya khidmah. Sedaya fitnah. Menjadi pertahanan napa sing diarani khamr. Tapi dirasakan ini, al-khomru sintiharani khomr, makhudun min khomaro. Khomr menikah, makhudun kapundut min khomaro. Saking kalimat khomaro, khomimro. Iza arikalani sataro, arikalani nutupi. Wa min ulan saking mriki qauluhu qaulun nabi sallam uki dawuh kanjeng nabi khamiru al ina'a dalile napa lek makna khamr niku maknanipun at-tazkiyatu was-sitr dalilipun dawuhipun Rasulullah khamiru al ina'a nah maknanipun khamiru al ina'a napa ai ghattu al ina'a tutupan bejana. Nah, ini merupakan sunnah menawi masuk wektal dalu. Masuk wektal dalu kita dipun perintahkan supados sedaya bejana menika dipun tutup. Wa minhu kalimat khamr uki dianggap contohnipun khimarul mar'ah. Khimarul mar'ah. Kenapa niku khimarul mar'ah? Pakaian sing digawe tekan dhuwur nutup sampai dumugi sikil. Menika diarani khimar. Falamma kanat al-khamru tasturul aqla wa tuqal tughatihi summiyan bidzalik. Hubungannya apa kali khamar, kali khimar, kalian
khamiru al-ina. Hubunganipun sebab khamar menika piyambake saged nutupi akal. Mulane dipun jenengi al-Imam al-Munawi rahimahullahu ta'ala mendawakan makna kalimat fa innaha miftahu kulli syarrin. Apa maknanya pun kalimat menikah? Jelasakan makna fa innaha monggo sak temeni khomer iku miftahu kulli syarrin, kunci sedaya kalangan. Ayat maksudipun asli kunjeri. Wa mamba'uhu.

0: baruha ba'da syirik. Sak temeni dosa ning minum khamr. Niki sak gedhe-gedhe ni dosa sawise dosane syirik. Ya, sebagian saking sahabat. Wa dzahaba jam'un min al-mujtahidin wa tabi'ahu al-mu'allif ay as-Suyuti. Menukar saking kitab Al-Jami' Al-Saghir. Ila anna syaribaha yuqtal fi Rabi'ah. Ya. Jadi ahli ijtihad, para ulama ahli ijtihad termasuk Imam Suyuti berpendapat sak temeni tiyang sing minum khamr kok sampai ping papat. Ya. Menika yuqtalu kabumi. Anna syaribal khamri yuqtalu fir rabi'ah. Wong sing nyekek khamr den pateni lek wis ngombe wing papat. Nggih. Napa mawon? Ora kudu kok diombe. Kira-kira ya pil barang padha sebab sedaya sing nutupi akal menika diarani khamr.
1: Kata selalu dari pun dipun jelasakan, ya, dipun jelasakan, ya, bahwa sedaya ingkang nutupi akal menika diarani khamr. Mbuh niku barangi cair, mbuh niku barangi atos, rupane pil, niku sedaya khamr. Mbuh niku rupane godhong-godhongan, mbuh niku rupane bubukan, nyabu, sedaya merupakan khamr menawi sakit nutupi akal. Nggih. Mengaten. Dipun jelasaken niki bahwa orang yang nyabu sampai 4 kali dibunuh. Orang yang minum khamr sampai 4 kali lebih dibunuh. Nggih, menika pendapatipun Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala lan para ahli ijtihad sakderengipun. Wa zamu dan mereka menyangka sihhata al-hadis bidzalika min ghairi mu'arid. Sahihun hadis ing dalam masalah inggih menika tiang sing minum khamr sampai ping papat menika hakipun kapercaya wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala paling dawuh mengenai kalimat fa innaha miftahu kulli syarr. Al-Imam As-San'ani waqad adda ba'du sururiha fi qawlihi man syaribaha tarkas salah wa waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatih. Nabi SAW pernah dawuh penting sebagian riwayat man syaribaha nyapa kok khamr, minum khamr diarani miftahu kulli syarr, kunci sedaya kealanan, ummul khaba'is, biang sedaya keelean. Man syaribaha wong sing minum khamr niku tarakas salah, mesti dhewe bakal ninggal salah. Khususipun nalikane piyambake ngopler. Sing nomor kalih wawa ala ummi kata sangat sing tiang minum khamr akhiripun zino kali boe dhewe. Wa khalati sampe enten sing zino karo bibi pun dulur wedoke bapake. Wa ammati zino kali bibi pun duluripun khalati duluripun boe wa ammati duluripun bapake. Mengatakan Allah Ta'ala anam. Al-Imam As-San'ani uki paling dawuh mengatakan fa innaha miftahu kulli syarr asluhu. Maksudipun miftahu kulli syarr ini menika asli asal sedaya kejelekan menika minum khamr. Fa innaha ummul khaba'is wa jima'ul ma'zam. Sebab khamr merupakan ummul khaba'is, biang sedaya kealanan, wajimau ulma asim, okay? Lan titik

0: timbul sedaya dosa. Nanti gue atur nih, mau limon itu kabeh berkaitan. Nek gelem minum, ya kira-kira ya maling barang. Ya kira-kira ya medok barang. Ya kira-kira ya madat barang. Ya kira-kira ya bunuh barang. Nek waras mungkin menikah sedaya dipun lampai. Ya. Man syari bahasa pani wong sing minum khamr dipun Imam Syaukani ada kula fakhisyatin. Dewa enteng lakoni apa ya saking kealanan. Baca hawa nali kulit taatin. Lan dia bakal nganggap remeh setuju ketaatan. Wah fasa dadimu lan bakal rusak. Agama ni, wah dunia lan bakal rusak. Dunia ni. Dunia lan agama ni bakal rusak. Tiang sing minum khamr. Al-Imam Tibi rahimahullah ta'ala sebagai penutup. Dawahkan mengatakan doa pun. Faman korona tarku sholati wa surbul khamri ma'a syirki. Wonten ing hadis menika dipun gandengaken antara tarku sholat ninggalin sholat wa surbul khamri minum khamr ma'a syirki bersama kesyirikan. Apa rahasianipun? Izanan menika nyebutaken bi anna sholata 'amududdin. Sholat menika merupakan tiang agama. Wa tarkuha sulmatun fiddin. Lan ninggalin sholat iso ngebruk ning agama. Wong tiange ambruk, ambruk. Wa anna surbal qamri ka ibadatil wasat. Sak temen nginum khamr iku padha karo nyembah berhala. Wa li anna ummal a'mal wa ra'suha as-shalah. Lan sak temen induk sedaya amal. Landas-dasane sedaya ketaatan menika salat. Wa umul khaba'is. Nggih. Lan indukipun kealanan al-khamru ing menika minum khamr. Fa anna yastami'an mongko apa mungkin salat karo khamr lumpuh mboten. Menika hubunganipun. Mulani hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala paring pangreksan dumateng sedaya kita lan kaum muslimin. Keturunan kita lan kaum muslimin saking kehinaan khamr. Saking kehinaan syirik. Saking kehinaan ninggalaken salat. Mugi generasi kita generasi ingkang senantiasa nglaksanakaken salat. Nabi Allah Ta'ala di antara doa-doa ini pun Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa wa mugi panjenengan dadosaken kawula kawula ingkang senantiasa negakaken salat wa min durriyati ugi semanten ugi randah turun lan keluarga kula. Rabbana doa Allah wa taqabbal doa. Mugi panjenengan nampi doa kang kula panjatakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lan termasuk generasi membri, menawi generasi menika ninggalaken salat. Mulane Rasulullah SAW mewanti-wanti supados sedaya kita para bapak perintahing putra-putra kita supaya nindakne salat. Dina didawuh muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Nah anakmu perintahan kon lakoni salat. Umure 7 taun. Wadribu alaiha kitun supaya iso nglakoni salat. Wa hum abna'u sinin umur 10 taun. Nah umure 10 taun. Bahkan luwih tegas malih. Allah Ta'ala perintah wonten ing sebagian ayatipun wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur lan perintahan ahlaka ing keluargamu. Keluarga niku bojo. Keluargamu, keluarga niku anak. Keluarga niku kerabat. Bis-salati kan bis-salat. Wastabir 'alaiha lan ono kesabaran ing dalam perintah salat kelawau Wallahu ta'ala a'lam. Kau muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala, pilih menika ingkang saged kula aturaken. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magi, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang, atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawali dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawali dari masyarakat ke masyarakat, yang nantinya meluas sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang saleh, yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut.
8: Makan riba dari keringat orang lain, dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain, kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan, setiap kali terlambat ditambah bunganya, sehingga dia menjadi lintah darat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan, yang dia adalah orang yang makan dari riba, hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman api neraka dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan.
9: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteram.
10: Niscaya tidak akan menenteramkan.
9: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia.
10: Semuanya itu akan sia-sia.
9: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
10: Yaitu Islam kita.

Wudhu. Wudhu menurut bahasa adalah tampil indah dan bersih. Sedangkan wudhu menurut istilah syar'i adalah menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh tertentu dengan niat bersuci. Hukum wudhu. Hukum wudhu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Pertama, wudhu menjadi wajib ketika akan melaksanakan tiga hal. Pertama, mengerjakan sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala, serta basuhlah kaki kalian sampai mata kaki." Surah Al-Maidah ayat 6. Kedua, melaksanakan tawaf di Ka'bah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita haid yang artinya, "Janganlah engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, hendak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Kedua, disunnahkan berwudu ketika akan melaksanakan amalan ibadah selain tiga hal yang disebutkan di atas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga wudu." Hadis riwayat Ahmad. Lebih dianjurkan lagi tatkala memperbaharui wudu di setiap waktu salat atau saat akan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat akan membaca Al-Qur'an, sebelum tidur, sebelum mandi, setelah menguburkan jenazah dan terkena najis walaupun di luar waktu salat. Keutamaan-keutamaan wudu. Pertama, wudu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri mereka." Surah Al-Baqarah ayat 222. Kedua, wudu merupakan ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat, saat mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar dan indah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan berseri-seri bekas air wudu." Maka barang siapa yang mampu memperpanjang gurahnya, maka hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih. Ketiga, wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa berwudu dengan sempurna, maka kesalahan-kesalahannya akan berguguran sampai yang ada di balik kukunya." Hadis riwayat Muslim. Keempat, wudu akan meninggikan derajat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menggugurkan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau lalu bersabda, "Menyempurnakan wudu di saat kondisi sulit dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa menunggu waktu sholat di masjid, dan itu sebenar-benarnya ribat, menjaga perbatasan dalam jihad." Hadis riwayat Muslim. Tata cara berwudu. Pertama, berniat dalam hati. Kedua, tasmiyah atau membaca bismillah. Ketiga, mencuci dua telapak tangan tiga kali. Keempat, bersiwak ketika berkumur-kumur. Kelima, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar tiga kali. Keenam, membasuh wajah tiga kali sambil menyela-nyela jenggot. Batasan muka dalam wudhu adalah dari atas, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dari ujung bawah, dan dari samping, dimulai dari telinga sampai ke telinga. Ketujuh, mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak tiga kali. Setelah itu, tangan kiri dengan cara yang sama. Kedelapan,
mengusap kepala dengan cara membasahi tangan dengan air, lalu mengusap kepala dari permulaan tumbuhnya rambut sampai ke tungkak belakang, kemudian kembali ke arah semula, cukup satu kali. Kesembilan, mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari, cukup satu kali dan tidak mengambil air yang baru. Kesepuluh, mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak tiga kali, kemudian kaki kiri dengan jumlah yang sama. Berdoa selepas berwudu dengan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada zat yang benar disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, subhanahu wa ta'ala, dengan segala pujian bagimu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertobat kepadamu.

Pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Jambia. Pertama tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu sampai imam berdiri baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama. Ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang itidal, langsung itidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisakinati wal waqar." فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa. Jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Maka ketika seorang masbuk yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram, kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud. Dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi SAW. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar, kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu, bahwa yang lebih afdol langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir, ya, keliru dalam jumlah rokaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rokaat sholatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia sholat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang mereka, yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya yang paling afdol itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk. Kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram. Kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat rukuk bersama imam, maka terhitung satu rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar rukuk, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian rukuk bersama imam. Dapat rukuknya imam, maka hitungnya satu rakaat. Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat ruku bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat ruku bersama imam. Ya, mendapat ruku bersama imam. Kalau dia tidak mendapat ruku bersama imam,
maka dia tidak mendapat satu rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam? Ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna, mendapatkan batasan minimal untuk tumakninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk, imam sedang ruku di Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tumakninah dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali, itu sudah dapat satu ruku. Sudah dapat satu, dapat apa namanya? Dapat satu rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika misalnya ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat ruku, tidak dapat satu ruku. Karena belum sempat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali. Atau Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Kalau dia mendapat baca bersama imam Subhana Rabbiyal Azim tiga kali, berarti dia mendapat satu. Yani itu sudah jelas mendapat ruku imam. Maka dia mendapat satu rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Tentang imam makmum yang masbuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia itu masbuk tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliyah subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah mendengarkan menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh? Jawabannya langsung qobliyah subuh, ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat dua rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya dia gunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir, sambil menunggu iqamatus sholat. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya sudah selesai. Kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqamah. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Baru iqamah dikumandangkan. Bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya. Setelah padahal dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid masih ada waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa. Karena memang fatwa ulama demikian. Membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Baghawi panjani pun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nggih. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan Ibnu Abbas, fis salati manhiyun wa munzajirun, nggih, inna salat wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Panjenipun dawuh fis salati, salat iku muntahin, iso ngendhek, iso ngerim, wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah, saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi salatihi min Allah illa buta. Nggih. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piambake saking mungkar lan ganti sholati, ora iso nambahi. Ya, kita ulang malih. Sapane wong sing sholati ora iso merintah ing piyambake dateng ma'ruf, ora iso ngendhek saking mungkar. Ya. Lam yazdad bi sholati minallahi illa buddha. Model tiyang niku wau. Model tiyang niku wau. Tiyang ingkang ora ana ganti sholati kejaba semakin adoh. Tetes hadis meni, ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud, pilih sholat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fakhisyah lan mungkar. Ning inggih menika kanthi sholat ingkang sak beneri. Bab tiyang menika ngangen-ngangen surasane, isine, kandungane sholate. Mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah tu wajah lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima, lan sak piturutipun sedayane pengagungan dumateng Allah, sedayane tentang napa malih menawi piyambake betul-betul memahami dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, iya kana budu iya kana stain, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fakhisyah lan mungkar, saking fakhisyah lan mungkar. Al Imam Al Hasan Al Basri ugi Qatadah Ibn Tiamah Sadusi Al Basri menika kawula waos saking tafsir Al Baghawi Asy-Syafi'i dawuh, man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih. Sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fahisyah lan mungkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya an Anas kariwataken ugi saking Anas qol panjenengan dawuh, kana fatan minal ansor yusalli as-salawatil khams. Enek pemuda saking Ansor salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah SAW sartani Rasulullah SAW summa la yada'u say'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambak ini ki orang ini fahishah sebut dinyangi, istilah bahasanya awai dikira STMG ini, sekolah sholatnya terus ning masyati yo jalan Fa wusifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiang niki dipun sebutaken dumateng Rasulullah halu kaadaane, kenyataane Rasulullah nika lho ngucinten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala maka Kanjeng Nabi dawuh inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendhek ing piyambake. Ya, falam yalbas boten dangu antaba tiang niku tobat wahasuna haluhu lan keadaane sae lan keadaane sae. Ya, kala Ibnu Aun dan tetes arti hadis arti ayat menika berarti berdasarkan dhewepun Qotadah lan kisah ingkang dipun sebetaken pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhewepun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tentunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumakninah, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang niku bakal atau saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ning sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang gawahaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, maknal ayah artosipun ayat ya, pikir artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar madama fiha. Tiang niku lek nglakoni salat selagi ini dia ngelakoni sholat ngendek saking fahisah lan mungkar. Bab nopo nggih kata sangat kaum muslimin iki enten sing boten saged ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek sholat yo mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan sholat. Sing jelas nyatane wong niku lek sholat pas sholat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek sholate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim dikeret sampai muni mak krek sehingga nih iso ninggal nih maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyuwun dumateng Allah mugiyo sholat ingkang kita lakoni meniko tulus krono Allah Ta'ala lan tumus menopo ingkang dipundhawuhaken dening Allah Ta'ala inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula tirah panjenengan sami saking perbuatan fahisyah lan mungkar. Walaupun nyun sewu sebagian saking ahli tafsir katos dipun bektahaken dening Imam Al-Baghawi wonten ing ayat menika panjenengan dawakan arada bi salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, aja banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah fal Qur'anu yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedohne piyambake saking fahisyah lan mungkar. Saking fahisyah lan mungkar. Saking fahisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayatakan wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyana an Jabirin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'ul Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqara. La ilaha illallah. Ya Rasulullah enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Nah, kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu, bacaane Qur'ane, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fahisyah lan mungkar niku wau. Nggih, kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslimin nanti sing modele ngoten niku wau, salate kawenep ning arepe subuh malah nyolong jagung digawe ning pasar. Utai nyolong pitik di kawaneng pasar. Habar oleh kau pasar, ya si sholatnya. Ya, muka-muka mergo dheweke maca Qur'an, muka-muka bacaan Al-Qur'an ini ngedek dheweke saking nggih menika maksiat niku wau. Wa fi riwayatin enten liwat rintu, ya Rasulullah enten sahabat ingkang matur. Ya Rasulullah, Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusali bin nahar, lek awan salat, waya siku bilail, lek bengi nyolong. Faqala jeng Nabi dawuh, inna salatahu, la turji'uhu, salate bakal ngendek dheweke. Nah, kok, nah, qauluhu azza wa jalla, wala zikruhi akbar, ay zikrulai afzalu ta'at, anapun zikr pada Allah Ta'ala merupakan sangat gede-gede ini ta'at. Wallahu ta'ala alam. Menikah yang sakit kalau sampai akan saking jawaban, inti ini pun jawaban, saking surat Al-Ankabut ayat nomor sekawan dosa gangsal, Allah Ta'ala ndawahkan, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fakhsyai wal munkar, laksanana salat saat temen salat iku iso ngendek saking perbuatan fakhsyah lan munkar. Bab niki nyoto lan keporo nyoto sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngi mereka para sahabat enten sing lakune tasih makaten lajeng Rasulullah dawuhaken insyaallah bakal tindek karo salate nyoto tindek kali salate. Sebagian saking ulama dawakan maksudnya salat nggih menika bacaan Al-Qur'an. Lan menika nggih mboten bertentangan sebab wong salat niku mesti maca Qur'an. Insyaallah kanthi tibulan balani piyambake maca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bakal mandek saking salate. Sehingga ini nyuwun sewu, wong kok kadang berbuat maksiat, lek didapukne dadi imam, ya aja mundur. Lah nyapa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate, ben menungso lan kabeh menungso iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat ora bakal pernah terjadi salat berjamaah kaum muslimin. Sebab nopo? Sebab ora ana menungso sing genep tanpa maksiat. Wallahu taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafadz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
1: Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Thaha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud, yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah. Dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ,
0: yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: dzikri,
1: yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Semenit manfaat.
3: Orang pertama yang wajib kita dahulukan, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua, dua orang tua kita. Namun ketika kedua orang tua kita ini memerintah yang baik dan kita mampu, laksanakan. Karena tidaklah orang tua memerintah kita melainkan demi kebaikan anaknya. Namun ketika orang tua menyuruh kita yang melanggar hukum Allah, tidak boleh kita melaksanakannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin.

0: Orang beriman, orang beriman, orang yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal semua urusan. Ketika Allah Ta'ala memanggil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan ketika tenang hati mereka itu dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran, difahami maknanya, dengan baca hadis, mau diamalkan isinya, maka Allah Ta'ala menjamin inilah orang-orang yang tenang. Ala bidhikrillahi tatma'inul qulub.
1: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aisyah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Du'aul ghadab.
1: Doa ketika marah.
2: Yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Du'aul ghadab.
1: Doa ketika marah.
2: Yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Doa ru'yatil hilal.
1: Doa ketika melihat bulan sabit.
2: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Rabbuna wa Rabbuka Allah.
1: Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
2: Doa ziaratil kubur.
1: Doa ketika menziarahi kuburan.
2: Yaqul assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal musta'khirin as'alullaha lana walakumul afiyah.
1: Semoga keselamatan menyertai kalian, wahai para penghuni alam kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati para pendahulu dan yang akan menyusul kami nanti. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita sekalian.
2: Du'aul ghadab.
1: Doa ketika marah.
2: Yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Ma yaqulu idza ghadab?
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza kana qa'iman falyajlis.
4: A'udzu billahi.
3: Wa idza kana jalisan falyadhdaj.
5: Doa ketika marah. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.
6: Faedah kajian.
7: Nana ingin mengingatkan kepada para orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Antum sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ingat para wanita, para istri juga pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin, atas apa yang dia pimpin. Pembantu pun di rumah. Bayangkan pembantu. Setingkat pembantu itu juga pemimpin. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Makanya tatkala tugas pembantu itu umpamanya bersih-bersih rumah, ya dia akan dimintain pertanggungjawaban. Kenapa rumah gak bersih? Engkau dikasih gaji umpamanya. Kenapa tidak melakukan tugasnya? Maka tatkala suami istri ini duduk bersama, mereka tahu dengan kewajiban mereka, insya Allah harapannya anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan ini sepertinya masih bermasalah di berbagai tempat di negeri kita. Di mana suami istri bekerja, sang anak ya bisa disebut dia berangkat sekolah diurusin pembantu, pulang diurusin pembantu, orang tuanya pulang di malam hari, sore hari. Dia pikir tugas dia hanyalah memberikan nafkah dan menyekolahkan anaknya. Enggak. Ada hak cinta buat anak kita. Ana sebagai orang tua. Sekarang ana punya anak 6. Semuanya sudah sekolah semua. Dan ana sering sampaikan kepada istri ana bahwasanya kita itu butuh sama sekolah. Butuh. Perasaan butuh ini yang akan menyebabkan kita berusaha memberikan hak-hak sekolah itu. Kenapa? Butuh anak semua sekolah. Sekolahan sejatinya, kalau dikatakan sekolahan itu butuh murid, mungkin dari satu sisi dia butuh murid. Tapi sebenarnya sekolah itu boleh menerima anak antum atau anak yang lainnya. Makanya terkadang yang daftar di sekolahan itu 1000 orang. Yang diterima cuma 100. Yang butuh siapa sekarang? Antum yang butuh. Ana yang butuh. Kita di kampus STDI buka pendaftaran. Yang daftar 2000. Yang diterima cuma 800. Bisa dibayangkan loh. Antum yang butuh sama sekolah. Banyak orang yang butuh sama sekolah ini. Sehingga perasaan butuh ini akan menyebabkan antum perhatian sama sekolah. Dan hubungan sekolah sama orang tua ini saling melengkapi sebenarnya. Dan semuanya punya peran masing-masing. Agar tadi visi dan misi itu tercapai. Asalkan semuanya berusaha untuk konsisten menjalankan hal itu.

0: فائدة كاجية.
1: قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى السنة عشرة فمن كنا فيه فقد استكمل السنة ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة. Isbatul Qadari wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar, al-imanu bil ba'thi wal haudhi was syafa'ah was sirat wal imanu bi adabil qabri wa na'imiha, al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah wal imanu bi adabil qabri wal qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimallahu taala menjelaskan sunnah itu ada 10. Jadi pokok-pokok sunnah ada 10. Di antara pokok-pokok sunnah ini, pertama adalah beriman kepada takdir. Kemudian mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Artinya ahli sunnah meyakini Abu Bakar, Umar lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan memendarkan kekhilafahannya, mengimani akan kekhilafahannya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan di alam kubur ke arasatil qiyamah, ke padang mahsyar. Beriman adanya syafaat, beriman adanya haud, itu telaga yang itu merupakan milik Nabi SAW yang ada di arasatil qiyamah, yang ada di padang mahsyar, yang disebutkan sifatnya oleh Nabi SAW luasnya sejauh perjalanan satu bulan, lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit, siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan beriman kepada mizan, yaitu ada timbangan hakiki, hakikat, yaitu di arasatil qiyamah, di mana amal manusia akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Wal imanu bisirat, dan beriman bahwa di arasatil qiyamah orang-orang beriman akan melewati jisrun baina dhahrahil jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas api neraka yang dinamakan dengan sirat. Maka orang-orang beriman akan melewati sirat tergantung amal solehnya, tergantung keimanan, ketakwaannya, ibadahnya. Kemudian berkata Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, dan itu merupakan akidah ahli sunnah. Dan mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi ini adalah pokok-pokok keimanan, pokok-pokok sunnah. Salah satunya adalah beriman pada hari kebangkitan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, "Ya Mu'ad, usika." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Mu'ad, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah s.a.w. mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah s.a.w. di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kemudian dikuatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu, tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketika tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajurkan kepada Mu'ad bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelehkan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada Engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik, bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان،
3: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
4: Penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu. Lelaki itu berkomentar, engkau benar. Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, beritahukanlah padaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Orang itu kembali berkomentar, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat. Dan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Maka dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya suatu hal, ya, suatu ibadah yang bersifat wajib, yang tidak lepas dari kehidupan kita, salah satunya adalah belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai terpatri dalam benak kita ibadah wajib itu hanya ya yang umumnya saja, sholat, zakatul mal, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ketahui juga, ya, wabil khusus para muslimah, di sana ada sebuah ibadah lain yang hukumnya itu wajib, dan itu adalah belajar ilmu agama.
3: Semenit manfaat. Dan lebih utama lagi, lebih baik lagi kalau orang yang kaya itu, dia sadar akan zakatnya, kemudian dia cari orang-orang yang miskin, orang yang fakir, ya. Kemudian dia mengantarkan harta zakat itu ke rumah orang fakir miskin itu langsung. Diketuk pintunya, kemudian diberikan. Jadi di satu sisi ini bisa mengingatkan orang kaya ini akan nikmat Allah berupa harta, akan nikmat Allah berupa kecukupan. Karena apa? Karena orang kaya ini datang langsung ke rumah orang miskin ini tadi. Melihat bagaimana keadaan rumahnya yang

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا وبلدنا من كل سوء إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan kembali melanjutkan keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Ketika beliau sedang menjelaskan tentang betapa besar pengaruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Dampaknya sangat besar. Kenapa demikian? Karena Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama mengatakan bahwa Allah mencintai hambanya yang berusaha meneladani makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kehambaan selama sifat itu boleh dimiliki oleh hamba. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun, maka Allah suka dengan, Allah mencintai hamba yang suka memaafkan pihak lain, suka mengampuni kesalahan orang, memaafkan kekeliruan orang dan kezaliman orang terhadap dia. Allah mencintai itu. Dan berikutnya Allah itu dan Ibnu Qayyim mengatakan wa latifun yuhibbul latifa min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala al-latif, yang maha halus. Allah Subhanahu wa taala maha al-latif. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang halus dan lembut, gitu loh. Halus dan lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala maha atau Allah al-Latif. Allah Subhanahu wa taala al-Latif. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 14 misalnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan itu lebih mengetahui? Jadi Allah yang menciptakan itu yang maha mengetahui. Jadi atau bahasa simpelnya, bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Wa huwa latiful khabir. Dan Allah maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan apa yang dimaksud dengan al-latif? Di antara makna al-latif dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa ilmu Allah itu
sampai pada hal-hal yang halus, lembut, dan samar. Sampai masuk ke hal-hal yang tidak bisa diakses oleh pihak lain. Semua rahasia dan semua hal-hal samar di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan ilmu Allah itu sampai ke dalam isi hati manusia. Hal yang sangat samar, bahkan kita sendiri suka bingung tentang gimana perasaan kita sekarang. Suka gitu gak sih Bimo? Bimo kan sering banget tuh Kak bangun mengucapkan, aku juga bingung Pak Ustadz gimana perasaanku. Kita aja bingung gitu. Allah gak pernah bingung, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan latif itu mencakup ilmunya ke seluruh sesuatu dan segala sesuatu. Itu masuk ke dalam al-latif. Lalu di antara makna al-latif juga isalahu rahma bitturukil khafiyah. Allah itu menyayangi hambanya itu dengan cara yang khafiyah, yang rahasia, yang halus, yang samar bagi banyak pihak, yang lembut gitu loh. Bahkan saking halusnya, sebagian hambanya nggak merasa disayang sama Allah. Padahal dia lagi disayang sama Allah. Saking halusnya, nggak terasa. Sesuatu yang sangat halus banget itu kan membuat banyak pihak tuh nggak merasa. Padahal dia sedang mengalami. Jadi itu hal yang perlu kita renungkan. Hadirin Allah muliakan. Itulah sekali lagi Al-Latif yang maha halus atau yang maha lembut. Jadi ketika menyayangi atau memberikan kasih sayang itu sangat halus dan sangat lembut.

Dan itu sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, kita diminta untuk meneladani hal tersebut. Kita diminta untuk meneladani hal tersebut. Dan makanya harus paham. Harus paham, harus belajar. Dan harus mengkaji dari para ulama. Kalau nggak, kita nggak pernah tahu. Dan jangan sampai kita salah kaprah. Jadi itulah al-latif. Al-latif itu sangat sangat mengetahui semua yang halus, semua yang lembut, semua yang samar, semua yang kecil, semua yang semua yang terkesan bias. Allah tahu semua. Makanya kan seringkali dalam kehidupan kita, kok kamu nggak ngeh sih? Iya, caranya halus banget. Aku tuh nggak ngeh. Nah itu hadirin. Jadi makanya jawab sekalian, Allah itu Al-Latif. Nah Allah itu, kata Ibnu Qayyim dan para ulama, mencintai orang-orang yang punya sifat ini. Punya sifat ini. Punya sifat ini. Berarti gimana implementasinya? Maka Allah suka dengan hambanya yang berilmu dalam. Sesuai dengan tentu saja kadar seorang hamba. Bisa membaca hal-hal yang bagi banyak orang tuh samar. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Kenapa? Karena dekatnya dia dengan Al-Quranul Karim. Dekatnya dengan, atau dalamnya ilmunya tentang Al-Quran, dalamnya ilmunya tentang sunnah Nabi SAW. Jadi hal-hal yang bias bagi banyak pihak, bagi dia gak bias. Yang rancu bagi banyak pihak, bagi dia gak rancu. Lalu hamba-hamba ini tuh menggunakannya dalam kebaikan. Berbuat baik, menyayangi orang lain. Orang-orangnya tuh lembut dan halus. Nah itu. Jadi orangnya tuh lembut dan halus. Bahkan sampai titik, bisa jadi, ketika dia berbuat baik kepada orang lain itu gak ngeh. Orang lain itu gak tahu bahwa dia tuh baik sama dia. Makanya kata Al-Khattabi apa? Kata Al-Khattabi, arti Al-Latif itu huwal bar bi ibadihi. Bahwa Allah itu baik banget sama hamba-hambanya. Alladhi yang berbuat baik dan lembut kepada mereka min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang mereka gak tahu. Mereka gak sadar. Wa yusabbibu lahum min masalihim min haitsu la yahtasibun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hambanya
dari arah yang tidak mereka duga, dari arah yang tidak mereka sadari, dari arah yang tidak mereka perhitungkan, bahkan kebaikan yang Allah kasih itu seringkali tidak disadari dan tidak diprediksi oleh kita bahwa itu baik buat kita. Ya gak sih? Terlalu banyak Allah takdirkan kita sesuatu, awalnya kita pikir, kenapa ya Allah begini? Kita pikir itu merugikan kita, ternyata itu menguntungkan kita. Saking halusnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu poin. Saking halusnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita pun sebagai hamba tadi harus jadi hamba yang lembut, yang halus. Dan kalau menyayangi orang, membantu orang, tidak semuanya diketahui. Bisa jadi kita sayangi orang itu dalam beberapa sisi orang itu nggak sadar kita lakukan itu kepada dia. Dan itu kebaikan. Atau bahasa yang lebih ini, tidak setiap kebaikan kita itu harus diketahui oleh orang yang menjadi objek kebaikan kita tersebut. Nggak harus. Jadi kalau kita baik sama orang, kita sayang sama orang, tidak harus orang itu tahu semua yang kita lakukan untuk dia. Nah itu lutf. Kalau kita bantu orang atau kita sayangi orang, kita berbuat baik sama orang, tidak semua kebaikan kita harus diketahui oleh orang tersebut. Masya Allah ya. Kalau kita bisa sampai di titik itu, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Jadi dalam hidup itu harus ada lah sisi-sisi itu gitu. Misalnya kita sayang banget sama suami kita. Ibu bukan sayang banget sama. Ngomong-ngomong ibu saya nggak sama, saya nggak sih sama suami. Enggak. Beci enggak? Oh masya Allah. Jadi ketika ibu-ibu menyayangi suami ibu-ibu sekalian, lalu melakukan yang terbaik buat suami, tidak harus semua yang ibu-ibu lakukan diketahui oleh suami. Tidak harus semua yang ibu-ibu lakukan, ibu laporan ke suami. Jelas ada hal-hal yang memang kita harus lapor gitu loh. Harus minta izin. Tapi kan enggak semuanya. Contoh, kalau ibu-ibu sayang suami, ibu doain enggak ketika sujud? Aku tuh selalu doain suamiku, Pak Ustaz. Enggak perlu laporan habis sholat. Tahu enggak, beb, aku tuh doain kamu loh tadi. Enggak perlu. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Jadi nggak perlu apa, nggak perlu semuanya tuh disampaikan, dilaporkan, lalu diketahui. Sebagaimana di sisi lain ada hal-hal yang harus laporan. Harus disampaikan, harus minta izin. Kalau kita tidak lakukan itu, bisa jadi kita melanggar syariat, nggak minta izin dulu. Bisa jadi kita menimbulkan fitnah, gitu loh. Bisa jadi terjadi miskomunikasi. Tapi nggak semua kebaikan harus di poin dan kedudukan yang sama. Ada kebaikan-kebaikan itu. Suami nggak tahu,
kan gak harus tahu. Dan ketika beliau tidak tahu, gak ada masalah sama sekali. Gitu. Sama sebagai kita sebagai ibu, gak semua, atau ketika kita sayang banget sama anak kita, gak semua yang kita lakukan untuk anak kita ceritakan kepada dia. Bahkan sebagian anak, kalau ibunya cerita semua yang sudah dilakukan untuk dia, bisa jadi sebagian anak tuh ilfil sama ibunya. Kenapa sih perlu diceritain? Gak semua. Ketika misalnya ibu cucurkan air mata untuk meminta yang terbaik bagi masa depan anak kita, air mata itu antara kita dengan Allah saja yang tahu misalnya. Atau sebagian ibu ketika belikan makanan dari luar untuk anaknya di rumah, terus anaknya, tapi uangnya gak cukup, jadi hanya untuk anaknya aja. Lalu disiapkan, panggil anak yang ada di dalam, masih di kamar, anak keluar, sekarang ibu gak makan, nanti aja, nanti gampang ibu, padahal lapar banget. Nah, pengorbanan kita untuk anak kita biar bisa makan makanan kesukaannya siang itu, gak perlu dia tahu misalnya. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Maka apabila kita bisa lakukan itu, kita jadi pribadi yang lembut, yang halus, lalu berbuat baik sama orang. Dan saking halusnya, sebagian perbuatan baik kita gak diketahui oleh orang tersebut. Lalu juga dalam hidup itu kita menjadi wanita yang pintar, yang berilmu, yang mengetahui hal-hal yang rancu. Karena kita belajar, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya SAW, lalu kita jadi lifelong learner gitu. Akhirnya kita tahu hal-hal yang samar bagi banyak orang, hal-hal yang meragukan bagi banyak orang, tapi bagi kita itu sudah jelas karena kita tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu keterangan ulamanya. Nah, kalau semua hal itu dikumpulkan, kita belajar, kita dikasih ilmu, lalu kita bisa ngeliat hal-hal yang rancu, yang abu-abu, yang merupakan kebingungan banyak orang. Lalu kita jadi wanita yang halus, pribadi yang lembut. Lalu kita baik, kita berusaha berbuat baik sama banyak pihak. Kita berbuat baik sama orang. Lalu nggak, dan sebagian kebaikan kita itu saking halusnya dia aja nggak tahu. Maka kalau demikian, maka kita akan mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita akan mendapatkan apa? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-latif dan menyukai orang-orang yang punya sikap lutf dari hamba-hambanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita mulai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda cerai wafat yang tidak berkeinginan menikah lagi, Ustaz. Kan menurut saya kewajiban saya saat ini membesarkan anak yang masih 5 tahun. Sementara menikah itu sunnah, bagaimana mengenai hal ini dalam pandangan Islam? Dan mohon nasihat untuk kondisi saya ini. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita. Dalam konteks ini, doakan Ibnu Qayyim, hadirin. Jangan sedikit, dan PR wanita kan lupa bersyukur. Nah, jangan sampai kita jadi wanita yang lupa bersyukur. Justru kita harus selalu berusaha bersyukur. Wanita itu, kata Nabi SAW, masuk neraka karena gak bersyukur. Nah, semoga penanya dan kita semua masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Jadilah wanita yang pandai bersyukur. Dan salah satunya ada mengucap berdoa, mendoakan, dan bahkan kalau bisa membalas, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Maka doakan. Tapi mungkin penanya sekali lagi mendoakan dengan lisan, tapi karena konteks pertanyaan dengan tulisan dan tidak tercantum, maka kita perlu menjelaskan ini. Adapun pertanyaannya, jamaah sekalian, maka hukum dalam masalah-masalah seperti ini tidak bisa dipukul rata. Karena kita tahu bahwa hukum pernikahan itu berbeda sesuai dengan kondisi. Ada yang nikah itu wajib bagi dia, wajib, harus nikah dia. Ada yang pernikahan itu sunnah bagi dia. Kenapa? Kondisinya tidak sampai titik wajib. Ada pernikahan tuh mubah, gak wajib, gak sunnah bagi dia. Ada orang tuh pernikahan bagi dia makruh, tidak haram tapi gak direkomendasikan. Ada orang dalam kondisi tersebut nikah itu haram bagi dia, gak boleh dia nikah. Jadi ini tergantung sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya seorang, misalnya seorang single parent, dan suami saya wafat, dan saya tidak berkenan menikah, boleh enggak? Tergantung kondisi dan alasan. Tergantung kondisi dan alasan. Karena kita tahu dalam sejarah, ada wanita-wanita yang setelah suaminya wafat, itu tidak boleh menikah lagi, haram menikah, seperti istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wanita yang memang dia tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena alasannya dia ingin kembali bersatu dengan suaminya di surga. Karena kalau dia menikah lagi, maka peluang itu bisa jadi kandas. Karena ada hadis yang ditafsirkan oleh banyak para ulama bahwa wanita di surga akan bersama dengan suami terakhirnya. Kalau dia punya lebih dari satu suami dalam kehidupannya, artinya menikah lalu meninggal, lalu menikah, meninggal lagi, menikah, meninggal lagi, terus menikah, maka di bersama suami yang terakhir menurut keterangan banyak para ulama, walaupun tidak sepakat ulama dalam tafsir hal tersebut. Tapi paling enggak ini keterangan yang kuat. Makanya tadi saya katakan bisa menghilangkan kesempatan tersebut. Maka diputuskan, saya enggak mau nikah lagi. Saya enggak mau nikah lagi. Saya lebih bersabar agar saya benar-benar dipertemukan kembali dan disatukan oleh Allah dengan suami saya di surga kelak. Ada yang seperti itu, seperti istrinya Abu Darda memilih hal demikian. Sampai-sampai dilamar sama Muawiyah aja gak mau. Enggak. Jadi itu kondisi. Adapun kalau kewajiban saya membesarkan anak yang masih 5 tahun, apakah ini dibenarkan? Bisa ya, bisa tidak, sekali lagi. Karena itu tadi, kalau kita misalnya, kalau misalnya ada sosok
yang ingin menikahi kita dan sosok ini jago dalam mendidik anak dan bisa jadi tandeman kita mendidik buah hati kita dan dia sayang sama anak kita dan dia siap untuk berperan sebagai ayah dan dia profil yang sangat baik di sisi kita. Kita pun juga siap jika di akhirat tidak dikumpulkan dengan suami kita yang wafat, maka keputusan itu bisa dipilih, bisa dipilih. Tapi kalau misalnya ada suami, ada istri tadi, dari awal dia udah bertekad saya mau berkumpul kembali dengan suami saya di surga, dan saya nggak mau buka apa, saya nggak mau buka membuka atau saya ingin tetap menjaga chance itu semaksimal mungkin, menjaga peluang itu semaksimal mungkin, sehingga walaupun ada sosok yang bisa membantu kita mendidik anak kita atau bisa menjadi ayah bagi dia, tetap kita tolak, itu hak kita. Dan di waktu yang sama kita cuma bisa mendidik anak kita seorang diri dan kita punya lingkungan untuk bisa mensupport kita misalnya. Ya udah boleh ditolak. Atau misalnya kita ingin move on dari suami kita yang sudah wafat, tapi sosok yang ada di hadapan kita tidak bisa menjadi ayah bagi anak kita dan tidak bisa mensupport kita mendidik anak kita, atau profilnya nggak baik, atau profilnya biasa-biasa saja. Di satu sisi profilnya bisa-bisa saja, di sisi lain resikonya sangat besar, resikonya kehilangan kesempatan bersama suami kita yang sebelumnya. Maka ada wanita memutuskan, enggak, saya enggak mau menikah lagi. Itu poin. Ada kasus, ada dia dapat laki-laki yang baik, tapi laki-laki itu tidak bisa membantunya menghandle anaknya misalnya. Atau bahkan nggak bisa menerima ya, tapi kondisinya tidak memungkinkan anaknya bersama dengan mereka kalau ibunya menikah dengan dia. Jadi misal anaknya harus sama kakek neneknya gitu loh. Ada nggak? Ada kasus demikian. Nah itu kan artinya banyak kasus yang kondisinya tuh beda gitu loh. Nah kita harus benar-benar jujur sama Allah dan pastikan kalau memang kita ingin kembali lagi bersama suami kita yang telah wafat duluan, lalu kita ingin optimal mendidik anak kita dan kita mampu untuk itu, atau kita sudah punya support system untuk itu, maka opsi itu bisa dipertimbangkan. Walau dalam satu, artinya opsi untuk tidak menikah lagi itu bisa dipertimbangkan. Dan secara fikih insya Allah aman, insya Allah ta'ala. Itu dijelaskan para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim dan para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga Ustaz Tim dan selalu istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di mana berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, semoga Allah limpahkan keberkahan. Ustaz pernah menjelaskan bahwa ilmu itu harus dipegang oleh orang-orang baik dan tidak punya kepentingan duniawi. Bagaimana dengan perlombaan-perlombaan seperti menghafal Quran dengan hadiah tertentu? Apakah itu termasuk mencari dunia dengan hafalan Quran? Jika iya, bagaimana agar kita dan kita mengikuti perlombaan tersebut tidak dengan tujuan mendapatkan hadiah? Manakah yang terbaik, mengikuti atau tidak? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, pertanyaan ini pernah ditanyakan ke para ulama baik dulu maupun hari ini. Seperti kalau hari ini ditanyakan kepada Syekh Abdul Qayyim Al-Khudair, dan beliau menjelaskan bahwa tidak diragukan bahwa perlombaan-perlombaan seperti ini atau perlombaan Quran atau dan lain-lain dan ilmu syar'i itu diperbolehkan oleh ahli ilmu. Diperbolehkan oleh ahli ilmu sebagaimana keterangan Syekhul Islam dan lain-lain. Tinggal mungkin beberapa perincian dan teknisnya yang ada terjadi pembahasan dan khilaf para ulama.
Namun Syekh Abdul Karim Hafizullah juga menekankan bahwa ketika kita mengikuti lomba seperti itu tujuannya jangan untuk mendapatkan hadiah. Tapi sebelum tapi ya, karena kalau kita tujuannya untuk menang dan mendapatkan hadiah, maka itu sama saja mencari dunia dari amalan yang seharusnya kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Dan telah ada ancaman dalam masalah ini kan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dipersembahkan untuk mencari wajah Allah, la ya'lamu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya. Tapi dia tidak pelajari, dia tidak amalkan kecuali untuk mencari bagian dari dunia, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini surat Imam Abu Daud. Jadi kalau tujuannya untuk dunia, kata para ulama, atau hadiah, ini adalah salah satu kondisi yang masuk ke dalam hadis ini, dia gak akan cium bau surga. Lalu gimana dong? Silakan, ulama sudah membolehkan dan tujuannya adalah sebagai sarana. Sarana untuk mengembangkan diri. Sarana untuk memperkuat hafalan kalau itu hafalan Quran. Sarana untuk memperbaiki kualitas bacaan Quran kalau itu tahsin. Kenapa? Karena dengan kompetisi, atau bahasa simpelnya, kompetisi adalah salah satu cara mengasah skill kita. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kita. Karena manusia, begitu ada kompetisi atau ada perlombaan, maka dia akan melakukan persiapan. Dan dia akan memperbaiki kualitasnya. Dan itu intinya. Jadi intinya bukan dapat hadiah, tapi intinya adalah sebagai sarana memperbaiki kualitas diri. Dan berlatih, berkompetisi dengan yang lain. Karena sekali lagi, kehidupan dunia adalah kompetisi. Dan suka atau tidak suka, kita akan berkompetisi di kehidupan real. Nah, kalau kita, dan itu untuk melatihnya dan untuk belajar untuk bisa berhasil. Wallahu ta'ala alam, bisa mungkin itu. Jadi, niatkan karena Allah, dan niatkan sebagai sarana untuk mengasah kualitas diri. Itu aja. Menang gak menang, itu bukan hal terpenting. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, orang tua beliau, guru-guru beliau, beserta orang-orang yang dicintai dan para ulama. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada Ustaz dan keluarga, tim dakwah, dan seluruh umat muslim dimanapun berada, terutama umat muslim yang ada di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz ingin bertanya, saya memiliki kakak laki-laki yang sering melakukan verbal abuse terhadap ibu. Setiap kali ada masalah, selalu ibu yang menjadi target amarah dan kekesalan. Terkadang saya berani melawan karena kasihan melihat ibu diperlakukan demikian. Apakah saya termasuk anak yang egois dan durhaka apabila memilih keputusan untuk tinggal terpisah atau berbeda tempat tinggal dengan orang tua saya? Saya khawatir keputusan ini akan membawa penyesalan suatu hari nanti. Ayah saya belum bisa bertindak tegas terhadap anak laki-laki, kakak laki-laki saya tersebut karena ada trauma yang dialami semasa hidup beliau dengan kakek. Kebetulan saya juga memiliki satu adik yang masih SD atau dan satu adik yang masih SMA. Mohon saran dan nasihat Ustaz Jazwala Khairan. Wallahu ta'ala misawab, kalau kita bisa, kalau kehadiran kita atau di rumah itu memberikan dukungan kepada ibu dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan bisa meringankan kemungkaran, bisa mencegah kakak kita melakukan dosa besar yang bernama durhaka kepada orang tua,
verbal abuse kepada ibu itu dosa yang sangat parah dan sangat besar. Dan sekali lagi, yang harus kita tolong bukan hanya ibu kita, tapi kakak kita. Karena kalau dia terus demikian, wah, berantakan hidupnya, hadirin. Beneran. Orang tanya orang yang tahu kehidupan, yang sudah khatam. Ada nggak anak durhaka yang berhasil dalam hidupnya? Gak ada. Mungkin kaya, tapi hidupnya tetap berantakan. Dan seringkali secara materi pun dihancurkan kekayaannya oleh Allah. Apalagi verbal abuse ya. Apalagi verbal abuse ke ibu. Karena sekali lagi wanita itu lebih terpukul dengan verbal abuse dibanding laki-laki seringkali. Jadi itu parah banget gitu loh. Gak boleh. Jadi ibu harus ditolong, kakak laki-laki harus kita tolong. Karena kalau dia melakukan itu, hancur hidupnya, hadirin. Hancur. Berapa tahun yang lalu saya bersama dengan salah satu kiai sepuh, ustadz sepuh yang sudah khatam kehidupan dan usianya udah lama, dan lu sampaikan itu yang fima makna yang saya tangkap ya, selama saya hidup panjang, kalau kita kan hidupnya kan baru 30-40 tahun gitu, ini belum udah di fase akhir, udah benar-benar khatam kehidupan, udah sampaikan, gak ada satupun contoh anak durhaka itu yang berhasil dalam hidupnya, gak ada. Itu kata gue, gak ada. Saya belum pernah lihat ada orang seperti itu. Hancur. Jadi, perjuangkanlah keluarga kita, perjuangkanlah ibu kita, lalu tolong kakak kita. Kan alhamdulillah penanya bilang, beliau berani untuk menghadapi. Jadi, karena kalau beliau pindah, lalu siapa yang memperjuangkan itu? Dan kalau kita jujur sama Allah, lalu kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahim,

0: agar kita dicintai oleh Allah, hadapi. Dan insya Allah kalau kita bertawakal, kita ikhlas, dan kita hadapi ini, insya Allah kita dapat pahala, dapat keberkahan, dapat pertolongan Allah, lalu kita akan jadi pribadi yang jauh lebih matang. Karena kita hidup dengan terbiasa dengan masalah, dan kita hadapi masalah itu, bukan kita lari dari masalah tersebut, tapi kita hadapi. Itu pelajaran mahal buat kita. Wallahu ta'ala misal ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah mengurai masalah keluarga penanya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Semenit manfaat.
7: Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal ins illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita adalah abdun. Kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta alam, Al-Khaliq yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini adalah hak yang agung. Dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.
1: Semenit manfaat.
8: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fu'ad

0: kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki penglihatan, kita bisa belajar tentang agama, kita bisa melihat ya makhluk-makhluk, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenung, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh, ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya, tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha, ya, bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa, ya, apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya, maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa, atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian Syawal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.
1: Semenit manfaat.
3: Mencelak pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan bid'atun sab'iyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyah, oleh kalangan sab'iyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran, ya, ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan.

Ya, benar. Karena Al-Quran itu salah satu namanya adalah asy-syifa. Dia adalah obat. Wasyifa'ul lima fis sudur. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Jadi Al-Quran ini adalah obat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, syifa obat di sini ya, cakupannya umum, luas. Ya, baik penyakit-penyakit yang batin, ya, penyakit-penyakit hasad, sombong, itu kalau kita membaca Al-Quran, ya akan hilang, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Demikian juga penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Ya, penyakit fisik. Bacakan ayat Al-Quran. Ya, seperti tadi kita sampaikan. Kalau Al-Quran saja, ya, diturunkan kepada gunung-gunung itu akan hancur. Bagaimana kalau diturunkan kepada penyakit? Kan hilang penyakit tersebut. Bi'idnillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa tadi yang ditanyakan, ya, apakah Al-Quran itu ya, obat untuk ya penyakit-penyakit fisik dan psikis? Jawabannya iya. Karena Al-Quran itu adalah obat, dan obat di situ mencakup umum. Mencakup umum. Makanya suatu kesalahan kalau kita memahami bahwasanya Al-Quran itu cuma obat bagi yang kesurupan saja, ya, bagi orang yang terkena jin saja. Tidak. Al-Quran ini untuk semua penyakit. Ya. Untuk semua penyakit. Apapun penyakitnya, ya, letakkan tangan kita pada tempat yang sakit, kemudian bacakan, ya, ayat-ayat Quran. Terutama nih, terutama surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, bacakan ayat-ayat tersebut di tempat kita sakit, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan. Wallahu a'lam.

kalau bolehnya, boleh saja ya nyetel murattal misalkan, boleh. Tetapi yang paling utama adalah kita membaca sendiri. Karena kalau kita cuma menyetel saja, berarti kita tidak membaca. Ya, kita tidak membaca. Sedangkan membaca Al-Quran, pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin asyru amsalih." Siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi hukum asalnya yang dimaksud di dalam hadis tadi, setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah adalah membaca sendiri, bukan nyetel murattal. Ya, bukan nyetel murattal. Tapi kalau misalkan seorang mungkin ya apa namanya tidak mampu atau capek misalkan, ya setidaknya nyetel murattal itu salah satu opsi, kemudian diikuti itu juga bisa. Jadi hukum asalnya bacalah Al-Qur'an dengan lisan-lisan kita, jangan cuma sekedar nyetel murattal ya, karena setiap yang kita baca satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat ya. Tapi bukan berarti kemudian enggak boleh nyetel murattal ya, boleh nyetel murattal itu boleh saja, tidak mengapa, apalagi kalau misalkan nyetel murattal terus kita ikuti ya, itu juga bagus. Tapi yang salah adalah kita hanya sekedar nyetel ya, tapi enggak pernah baca ya. Kalau nyetel itu berarti bukan kita yang membaca. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga kadang sibuk dengan yang lain. Kalau cuma sekedar nyetel, akhirnya kita sibuk dengan yang lainnya ya, sibuk dengan ngobrol, bahkan mungkin malah ditinggal tidur dan sebagainya. Jadi usahakan kita membaca sendiri ya, dengan lisan-lisan kita, agar kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan sekedar nyetel murattal saja. Wallahu a'lam bishawab.

0: pada dasarnya memang secara kaidah ya, secara kaidah boleh seorang itu menjamak sholat kalau memang ada hajah. Ya, kalau memang ada hajah, kebutuhan. Baik itu safar, baik itu sakit, ya, atau tadi apa namanya, hujan yang deras dan sebagainya. Ya, itu kaidah secara umumnya seperti itu. Hanya tidak boleh juga bagi kita untuk menggampangkan, meremehkan dalam masalah ini. Sehingga dikit-dikit kemudian menjamak, dikit-dikit menjamak. Padahal ya tidak ada hajah yang penting untuk menjamak. Ingat bahwasanya pada dasarnya sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Seperti tadi sudah kita katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Maka pada dasarnya kita salat pada waktu. Ya. Apakah orang yang menikah ada itu termasuk hajah? Ya. Ya tidak bisa kita hukumi tidak, tidak bisa kita hukumi iya. Karena kebutuhan orang beda-beda. Ya, tapi yang saya ingatkan adalah kita jangan meremehkan. Kalau kita bisa untuk sholat pada waktunya, sholatlah pada waktunya. Supaya tidak kita tidak menggampangkan, ya, menyepelekan, sehingga dikit-dikit menjamak. Padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Ya, secara umum orang yang menikah, ya, tidak ada kebutuhan untuk menjamak secara umum. Tapi kalau memang misalkan ada hajah yang lain, ya mungkin bisa, ya mungkin bisa, mungkin misalkan terlalu capek sekali misalkan. Tapi sekali lagi, ya pada dasarnya hukum sholat itu adalah pada waktunya, ya jangan kita remehkan. Kalau memang kita menjamak, pastikan bahwa itu adalah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang membolehkan bagi kita untuk menjamaknya, ya. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan, oh boleh untuk menjamak, boleh tidak bagi orang yang ini, karena apa namanya, orang yang menikah itu bisa jadi ada hajah untuk menjamak, bisa juga tidak, ya. Kadang ada yang tidak terlalu hajah juga, ya. Ada yang juga mungkin, ya, dia punya kebutuhan sekali untuk menjamak. Jadi intinya ya kembali kepada diri masing-masing, hendaknya kita bertakwa kepada Allah, cari yang paling selamat bagi kita. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Tayyib. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian hal yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan meninggikan derajat kalian? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr hadis fadail utama yang paling baik, yang paling afdol, disahihkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga hal, yaitu yang pertama menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang sangat dingin dia wudu dengan sempurna, atau dalam keadaan demam, sebagian ahlul ilmi mengatakan demikian. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Di sini menunjukkan perintah untuk kita menghadiri salat ma'al jamaah, untuk kembali bolak-balik ke masjid. Dan sebagian ahlul ilmi mengatakan memperbanyak langkah ke masjid, mendatangi masjid yang jauh. Sebagian mengatakan demikian. Intinya kasratul khuta ilal masajid, dia ini senantiasa menjaga sholat lima waktunya untuk mendatangi masjid ma'al jamaah. Kemudian menanti sholat, yang ketiga menanti sholat, waktu sholat dengan sholat yang satunya, sebagaimana yang kita menanti sholat maghrib sampai isya misalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Ini bagaikan berjaga-jaga di perbatasan musuh. Memiliki pahala yang agung, memiliki pahala yang besar. Hadis yang kedua, ini yang kita akan bahas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asqala as-salati 'ala al-munafiqin صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون فيهما لاتوهما ولو حبوا. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, yang paling susah, yang paling berat ini yang dimaksud adalah susah dilakukannya. Berat sekali mereka untuk melaksanakannya, menjaganya, adalah salatul isya dan salatul fajr. Sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Dikatakan oleh ahlul ilmi, mengapa sholat isya dengan sholat al-fajr? Karena biasanya al-munafikun itu kalau sholat yura'unan nas, sholat menginginkan untuk dilihat manusia, untuk mendapat pujian. Adapun waktu isya yang gelap, yang mana kadang tidak diketahui siapa ini dan itu, demikian pula waktu subuh, maka mereka berat untuk melakukannya. Karena apa? Tidak bisa riya. Beda dengan sholat duhur, asar yang masih terang gitu. Yaqul, hadis ini memiliki keutamaan akan sholat fajr dan sholat isya, yang mana disebutkan bahwasanya keutamaan dua sholat ini, jika seorang menjaganya, dia akan selamat dari kemunafikan. Selamat dari kemunafikan. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asqalus salati 'alal munafikin. Salat yang berat bagi kaum munafikin adalah salat isya dan salat fajr. Salat subuh. Sehingga siapa yang menjaga dua salat ini, insyaallah dia tidak digolongkan, dia selamat dari kemunafikan, nifaq al-qalb. Nifaq al-qalb, nifaq hati. Kemudian dalam hadis ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala yang agung. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Andaikan mereka mengetahui ma fihima dikatakan oleh ahlul ilmi minal ajri was sawabi wal khairi wal fadli, kalau mereka mengetahui tentang pahala, kebaikan, keutamaan akan sholat isya dan sholat al-fajr, niscaya mereka akan mendatangi masjid-masjid walau habwan, meskipun dia merangkak. Meskipun dia merangkak, artinya mendatangi masjid itu dalam keadaan demikian. As-sahabah dahulu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mengetahui tentang keutamaan sholat mal jamaah ini, bahkan sampai di antara mereka yang dipapah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan di situ, qala man sarahu an yalqa Allah taala ghadan musliman. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan kamilal Islam, musliman di sini ai kamilal Islam, dengan keislaman yang sempurna, tunduk patuh kepada Allah, fal yuhafid ala haula'i salawatil khams haitsu yunada bihin, maka hendaklah dia menjaga akan salat lima waktunya, yang mana saat dia mendengar panggilan itu, haitsu yunada bihinna, ketika panggilan salat dikumandangkan, walau an fa inna Allah taala syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah mensyariatkan kepada nabi kalian petunjuk, sunanul huda itu jalan-jalan menuju hidayah, jalan-jalan menuju petunjuk Allah azza wa jal. Dan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk jalan yang lurus. Wa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya salat lima waktu itu merupakan jalan menuju petunjuk Allah azza wa jal. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Ini dijelaskan tentang salat di rumah, yang mana hal ini termasuk dia telah meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kenifak, kemunafikan pada hatinya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, andaikan kalian salat di rumah kalian. Yang dimaksud adalah salat lima waktu. Adapun salat sunnah memang ada anjuran untuk kita lakukan di rumah. Ada anjurannya untuk kita lakukan di rumah, salat sunnah. Salat lima waktu lah. Ala qawli rajih min aqwali ahli ilmi fil masajid. Walau annakum, andaikan kalian salat di rumah kalian, sebagaimana kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana seorang yang tidak hadir, maksudnya yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak salat di masjid melainkan salat di rumahnya, tidak ada alasan, la taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kalian telah meninggalkan petunjuk nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Di sini banyak fawaid sebetulnya dalam hadis ini. Jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, petunjuk nabi kalian, maka kalian akan sesat. Hadis ini disebutkan oleh ahlul ilmi menunjukkan akan wajibnya sholat ma'al jamaah. Juga diantara faedah yang disebutkan oleh ahlul ilmi bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat ma'al jamaah, dia meninggalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan sesat. Dan siapa yang meninggalkan petunjuk Nabi, dipastikan dia akan sesat karena dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan bagaimana keadaan sahabat dahulu oleh Abdullah ibn Mas'ud. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun. Yang kami lihat di antara kami di kalangan sahabat, tidaklah seorang meninggalkan sholat lima waktu, maksudnya meninggalkan di sini ma'al jamaah, bukan meninggalkan tidak sholat sama sekali, tidak. Dan kami melihat di kalangan sahabat, tidaklah seorang meninggalkan sholat ma'al jamaah lima waktu kecuali dia munafik. Kecuali dia digolongkan munafik ma'lumun nifaq, munafik yang tulen. Walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fis saf. Dan sungguh laki-laki di antara kami, yu'ta bihi artinya dia didatangkan, dipapah dengan dua temannya kanan kiri, sehingga dia diberdirikan di saf. Menunjukkan apa? Dalam keadaan sakit pun as-sahabah melaksanakan, menjaga as-shalah ma'al jamaah. Yaqulu Ibnu Utsaimin tentang hadis ini, fihi hirs as-sahabah. Dalam hadis ini terdapat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat dalam ibadah kepada Allah, dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Hatta innal insana la yatakallafu as-sa'ya ilaiha liyudrika fadlaha wa in kana ma'dhuran hatta fi halil marad alladhi yu'ta fihi ar-rajuli yuhada baina rajulain. Padahal seorang yang sakit, seorang yang sakit itu boleh tidak mengikuti, tidak menghadiri al-jama'ah fil masajid karena sakit, tentunya sakit yang mungkin bukan sakit sakit ininya, misalkan sakit kukunya, ya tidak ada hubungannya ya, sakit yang dia menghalangi untuk dia datang ke masjid, ada rukhsah, keringanan musafir, ada keringanan untuk tidak mengikuti al-jamaah. Namun di sini dijelaskan bagaimana as-sahabah keadaannya dahulu, meskipun dalam keadaan demikian mengupayakan untuk mendapati keutamaan. Wa in kana ma'dzurun, padahal dia ma'dzur, dia punya udzur, halangan. Namun dia tetap berupaya untuk mendatangi as-shalah ma'al jamaah. Wa an abil aliyah rahimahullahu qal, kuntu arhalu ila rajuli masirata ayyamin li asma'a minhu. Dari Abu Ali ya rahimahullah, kuntu arhal, kuntu usafir, aku melakukan perjalanan beberapa hari untuk apa? Untuk mengambil satu ilmu, li asma'a min, kuntu arhalu ila rajul, aku melakukan perjalanan menuju seorang yang punya ilmu untuk mengambil ilmu. Fa atafaqadu salatah, aku perhatikan salatnya. Fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alaihi, kalau dia, kalau aku mendapati dia menjaga salat lima waktunya ma'al jamaah, dia baik sholatnya, aqamtu alai, aku akan tinggal dengannya. Ini pentingnya untuk kita tinggal ataupun berteman dengan teman yang saleh, yang menjaga sholat lima waktunya, menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Wa in ajiduhu yudhayyuha, kalau aku mendapati dia menyia-nyiakan sholat lima waktunya, rohaltu walam asma minhu, aku akan pergi meninggalkan dan aku tidak mengambil ilmu darinya, aku tidak mendengarkannya, tidak mengambil ilmu. Mengapa? Waqultu, kata dia Abul Ali ya, huwa lima siwaha adhya, karena dia tentunya kalau sudah menyia-nyiakan sholat, maka selainnya pasti lebih disia-siakan. Pasti lebih disia-siakan. Wa'an ibnil musayyib rahimahullahu qala, ma fatatni sholatu fi jama'atin mundu arba'ina sana. Nah ini tentang as-salaf, bagaimana dahulu. Ibnil musayyib mengatakan, aku tidak pernah terlewatkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Bukan 4 hari, bukan 4 bulan. Arba'ina sana. Wa'an Ibrahim an-Nakhi qala rahimahullahu qala, idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka min. Kalau engkau menemui, dikatakan oleh Ibrahim an-Nakhi, kalau engkau mendapati seorang muslim yang melalaikan yatahawan fit takbiratul ula, melalaikan rakaat yang pertama, takbiratul ula, rakaat yang pertama, takbiratul ula, artinya dia datang terlambat, selalu datang terlambat.

bin Ubaid disebutkan oleh dalam Hilyatul Awliya, qala khaslatan, dua hal yang apabila seorang hamba baik melakukannya, melaksanakannya, menjaganya, maka yang lainnya, urusan-urusannya akan baik. Apa itu dua hal? Salatuhu walisanuh, salatnya baik dan juga lisannya baik. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah, amalan yang dihisab kelak, amalan hamba yang akan dihisab kelak adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, jika salatnya baik maka amalan yang lainnya insyaallah akan baik. Jika amalannya, salatnya jelek, maka amalan yang lainnya akan jelek. Hadis diriwayatkan oleh, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tarhib. Ini tentang pentingnya as-salat dan juga al-lisan. Dia menjaga lisannya. Al-lisan, banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang al-lisan. Di antaranya adalah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Mengucapkan kalimat yang baik, thayyibah, zikrullah, atau diam. Kemudian juga ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Nabi, apakah kita wa inna lamu'akhadhuna bima natakallam, apakah kita akan dihisab akan apa yang kita ucapkan? Kemudian Nabi menjelaskan, wa hal yakubun nasu ala wujuhihim aw ala manakhihim illa hasa'id alsinatihim, tidaklah manusia tersungkur kekelak baik di wajahnya atau hidungnya kecuali disebabkan oleh lisannya. Banyak sekali hadis-hadis tentang hifdzul lisan. Makanya al-lisan juga wajib dijaga. Wa an Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu qala, man lam ya'khud uhbata as-salati qabla waqtiha lam yakun waqqaraha. Siapa yang tidak mengambil persiapan, menyiapkan, maksudnya persiapan ini dalam artian ya siap sebelum masuk waktunya, sudah persiapan untuk siap-siap sholat 5-10 menit sebelumnya misalkan. Siapa yang tidak melakukan persiapan untuk sholat sebelum tiba waktunya, lam yakun waqqaraha, dia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak menghormati sholat itu. Jadi di sini ada anjuran untuk kita datang ya sebelum waktunya, atau azan langsung. Kan biasanya habis azan ada waktu untuk qomat, mungkin ada yang 10 menit, ada yang 15, ada yang ya azan, habis azan langsung setelah panggilan mendatangi masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Wa an Ibn al-Mubarak rahimahullahu qal, sa'altu Sufyan ats-Tsauri an ar-rajuli yusalli ayyu shay'in yanwi bi salati, qala yanwi an yunaji rabbahu. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, aku menanya Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah, seorang yang sholat, sekali lagi sholat sini, sholat lima waktu, ayu syain yanwi bi sholatihi, apa yang dia niatkan dalam sholatnya, akan sholatnya. Qala, dijawab oleh Sufyan ats-Tsauri, dia niat yunaji. Yunaji itu

munajah kepada Allah Azza wa Jal, dialog dengan Allah Azza wa Jal. Makanya hendaknya difahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal dalam solat kita. Kenapa? Hakikatnya kita nunaji Allah Azza wa Jal, munajat ma Allah Azza wa Jal. Wa anil Hasan rahimahullahu ta'ala qal tafaqqadul halawata fi thalath, fi shalah wa fil Qur'an wa fil dhikri, fa in wajadtumuha famdu wabshiru wa illa fa illam tajiduha fa'lam anna babaka mughlaq. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan tafaqqadul halawata fi thalath, carilah kemanisan, keindahan fi salas, dalam tiga hal. Disebutkan salah satunya di situ fi shalah. Yang pertama adalah fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul li Bilal, kalau dia sedang bagaimana, arihna bis salati ya Bilal, tenangkan kita dengan salat wahai Bilal. Tenangkan artinya nyamankan kita dengan sholat wahai Bilal. Wa fil Qur'an, jadi kenapa sholat? Karena sholat hakikatnya munajat tadi itu, munajah dengan Allah Azza wa Jal, munajah dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Makanya hendaknya kita memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohon. Wa fil Qur'an, karena di dalamnya terdapat perintah Allah, larangan Allah, terdapat banyak hal dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah, wa fihi hudan wa syifa. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan juga obat bagi hati. Wa fi dzikri, juga dzikrullah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan zikrullah itu akan menenangkan hati. Tentunya semacam zikrullah azza wa jal, ibadah kepada Allah, ya ikuti tuntunannya bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan zikrullah. Dan dikatakan oleh ahlul ilmi yang paling utama zikrullah adalah astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu yang paling sempurna, yang paling bagus, karena di situ ada permohonan ampun seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, dan juga ada pengakuan astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada tauhid al-uluhiyah, la ilaha illa huwa, tiada ilah yang hak kecuali dia, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar, ada mentauhidkan Allah, ada taubah kepada Allah Azza wa Jal, sempurna zikrullah yang paling sempurna astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang paling lengkap, paling sempurna. Fa in wajadtumuha, kalau kalian mendapati kemanisan, keindahan pada tiga hal tadi, dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, dalam zikrullah, famdu wa abshiru, maka berlalulah dan gembiralah, senanglah. Artinya pertahankan dan senanglah akan hal ini. Artinya keimanan Anda, keimanan kita, ketika kita bisa merasakan kemanisan al-iman, kemanisan dalam sholat, kemanisan dalam membaca Al-Quran, halawah
Dan halawah ini sebetulnya tidak bisa dirasakan sebagaimana, bahkan bisa, maksudnya tidak sama dengan manisnya madu, manisnya gula, bahkan lebih dari itu, dan tidak bisa merasakan kecuali ahlul iman. Tidak semua yang bisa merasakan, yang betul-betul iman kepada Allah, memahami akan hakikat sholat, memahami bacaan Al-Qur'annya, insya Allah dia akan bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah tadi itu. Fa illam tajiduha, andaikan kalian tidak mendapatinya, fa'lam anna babaka mughlaq, ketahuilah bahwasanya pintu menuju hal itu tertutup. Artinya hati kita penuh dengan dosa, kemaksiatan, sehingga hendaknya kita senantiasa taubah kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ini masail yang disampaikan atau aqwal as-salaf yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah kaitan dengan menjaga sholat lima waktu. Bagaimana as-salaf dahulu menjaga sholat lima waktu, bagaimana ucapan-ucapan sahabah ridwanallahi ta'ala alaihim, keadaan mereka dalam keadaan sakit pun yang dia halangan untuk datang tetap mengupayakan datang, karena apa? Mengetahui keutamaannya, mengenali keutamaannya. Makanya bagaimana kita bisa termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah, pahami keutamaan-keutamaan ibadah. Bagaimana kita bisa termotivasi dalam belajar, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah, dalam memahami al-lughah, baca siyar a'lam nubala, siyar sejarahnya as-salihin, bagaimana dahulu belajarnya. Atau jangan jauh-jauh, mungkin ada asatid, bagaimana mereka meluangkan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini tidak akan bisa didapat dengan rahatul jasad, dengan santai, sungguh-sungguh. Jadi dalam kita menyemangati diri kita dalam ibadah, kenali keutamaan-keutamaan, keutamaan sholat lima waktu berjamaah, keutamaan sholat al-fajr, keutamaan sholat isya, keutamaan sholat asr, dan yang lainnya, difahami, diilmui. Demikian pula dalam kita menuntut ilmu, kita minimal antum punya cita-cita, oh saya mau menjadi insyaallah begini, begini, begini. Ya tentunya cita-cita itu tidak bisa didapat tanpa ada susah payah, kesungguhan. Tentunya akan didapat dengan kesungguhan dan jerih payah tadi itu. Dan senantiasalah mohon kepada Allah Azza wa Jal dalam mewujudkan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Sebaliknya dalam kita meninggalkan maksiat Allah, kenali bahaya maksiat. Bagaimana kita bisa meninggalkan maksiat Allah? Ya bahaya maksiat dikenali. Bahaya maksiat apa? Mata, lisan, telinga. Bahaya maksiat difahami. Makanya di antara nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu tulisannya Raudhatul Muhibbin, ada bagus sekali. Dia ketika menjelaskan tentang maksiat, bahaya maksiat al-ain, salah satunya al-ishq. Ishq itu bucin ya, kalau saya mungkin bucin ya. Apa sih bucin itu? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya ishq kalau kepada bucin, kalau kepada istri enggak apa-apa, tapi kalau tapi jangan berlebihan juga ya. Ada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim bagus sekali. Aqalun nasi man lam yartaqib sababan hatta yufakkir ma tajannabihi awaqibu. Aqalun nas, manusia yang paling berakal,
Man lam yartakib sababan, dia tidak melakukan suatu sebab musabab, sebab sehingga dia mengetahui akibatnya itu apa. Oh, saya melakukan ini akibatnya itu apa gitu loh. Oh, kalau saya melakukan ini akibatnya begini. Hatta yufakkiru ma tajannabihi awaqibuhu, sehingga dia memikirkan apa sih hasil buahnya kalau saya melakukan begini. Jadi kalau setiap orang mau melakukan maksiat, memikirkan akibat maksiat itu, insya Allah tidak akan ada maksiat. Maksiat tidak, dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat apapun. Aqalun nas man lam yartakib sababan hatta yufakkir ma tajannabihi awaqibuhu. Baik, ada azan dulu aja lah. Saya lanjutkan, ada 8 masail fawaid, azan dulu aja lah. Baik, saya lanjutkan sedikit fawaid, kesimpulan dari apa yang disampaikan dari bab tadi. Di sini al-muallif menyebutkan ada 8 fawaid. Fawaid ini ibarat kesimpulan ya, sekali lagi, kesimpulan apa dari bab yang ada disebutkan ini, ada 8. Yang pertama, maka natus salati fil kitabi was sunnah, kedudukan salat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wal amru bil muhafadzati 'alaiha, dan perintah untuk menjaga salat 5 waktu. Dan ini diambil dari firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan di sana banyak ayat-ayat yang lain sebetulnya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah dijelaskan akan keutamaan melangkah ke masjid, kemudian menunggu sholat yang satu dengan sholat yang lain. Kemudian juga telah disebutkan hadis yang kedua tadi tentang sholat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah sholat isya dan sholat fajr. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal mensifati kaum munafikin secara umum bukan hanya berat dalam sholat isya dan fajr, melainkan mereka malas. Coba antum lihat surat An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala. Idza qamu ila salati, di sini Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan salat fajr atau salat isya, semua salat. Allah mensifati bahwasanya kaum munafikin ketika hendak melakukan salat malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Mereka ingin mendapat pujian manusia. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak menunaikan salat kecuali malas-malasan. Makanya hati-hati akan sifat yang satu ini. Jangan kemudian kita masuk dalam firman Allah tadi. Masalah yang kedua, faedah yang kedua, as-salatu min akbaril amali allati tasqubiha an-nafs. Jadi salat ini adalah amalan yang paling utama, yang paling besar, yang paling utama dalam membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafas. Wa tatatahhar biha min masawil akhlaqi wal amal, dan bisa membersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek dan amalan-amalan yang jelek, sebagaimana janji Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Faedah yang ketiga, makanatus salati umuman wa salatul jama'ati khususan fi qulubis salaf, kedudukan salat secara umum dan salat ma'al jama'ah secara khusus di hati ulama salaf. Bagaimana seorang mau mengambil ilmu, dilihat salatnya dahulu, apakah salatnya dia baik. Ketika salatnya tidak baik, dia tidak mau mendengar, tidak mau mengambil ilmu. Sebagaimana tadi diucapkan oleh Abul Aliyah. Kemudian juga bagaimana Ibnu Musayyib
tidak pernah terlewatkan sholat jamaah selama 40 tahun. Alakulin, banyak sekali tadi telah disampaikan. Yang keempat, faedah yang keempat, muhafadatus salaf ala idraki takbiratul ihram. Bagaimana as-salaf dahulu menjaga untuk mendapati takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ya, yang pertama itu kan Allahu Akbar yang pertama ketika di awal rakaat yang pertama Allah itu takbiratul ihram. Faedah yang kelima, tauqiyus salaf lis salah. Bagaimana as-salafus salih menghormati, menghargai as-salah. Yang keenam, taladzud as-salaf fi salah. Bagaimana as-salaf mendapati kelezatan dalam sholat mereka. Yang ketujuh, tadi sudah disebutkan Hasan al-Basri telah mengatakan hal itu. Yang ketujuh, al-muwadabatu ala salatai al-fajr wal-isya dalilun ala al-bara'ati minan nifaq. Menjaga dua sholat fajr dan isya dalam berjamaah akan menunjukkan akan membersihkan ya dari kemunafikan hati. Yang ke-8, man lam yuwakkir as-salah wa yuhafid 'alaiha faqad dannasa nafsahu. Siapa yang tidak menghargai, menghormati as-salah, yuwakkir itu ya betul-betul menjaga, menghargai dan tidak menjaganya ya, faqad dannasa nafsahu, maka dia telah mengotori dirinya. Dan nasa nafsau, mengotori jiwanya. Dan telah dijelaskan tadi hadis bahwasanya sholat lima waktu itu termasuk sunanil huda, termasuk jalan menuju petunjuk, jalan menuju hidayah, yaitu dengan as-shalah. Ini bab yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan insya Allah kita lanjutkan di bab yang lain. Ada satu pertanyaan saya tanggapi sedikit. Yaqul as-sa'il, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud? Apakah boleh atau harus dengan bahasa Arab Ustaz? Syukran. Hadi masalah ikhtilaf ulama fiha. Masalah membaca doa di sujud dengan selain bahasa Arab, ada khilaf di kalangan ahlul ilmi. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Namun jika seorang kesulitan tidak bisa menghafal, membaca doa yang maksur, bahkan Asy-Syafi'i menjelaskan ada doa yang maksur, ada doa yang tidak maksur. Doa maksur itu doa yang ada asarnya, disebutkan asarnya, riwayatnya, Rabbana atina fiddunya hasanah, atau doa-doa yang lain. Ada doa yang keinginan kita yang tidak maksur, otomatis kan. Ini kita punya keinginan untuk apa, mungkin punya anak-anak yang soleh, punya dzurriyah salihah, punya banyak keinginan-keinginan manusia kan. Jadi ada yang maksur, ada yang tidak maksur. Kalau maksur pastilah ikuti sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam asar, dengan kita menghafalnya. Tapi yang tidak maksur, as-sahih wallahu alam, yajuz, khususnya bagi yang tidak kesulitan ya, kesulitan dalam memohon kepada Allah menghafal doa, atau kesulitan dalam ya menghafal doa-doa tadi itu. Jadi
kesimpulannya boleh, wallahu alam, ala khilaf ya. Namun ala aula kalau seorang ya berupaya diusaha talib ilim, usahakan menghafal hadis-hadis, doa-doa maksurah, doa-doa yang ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihafalkan, diucapkan, dimohonkan kepada Allah azza wajalla. Jadi sebetulnya di situ masalahnya doa itu al-Arab indama yad'u, orang Arab ketika memohon doa ya mungkin pakai bahasa aminya juga dalam sholatnya mohon kepada Allah azza wajalla. Jadi sekali lagi dikatakan di sini oleh

0: Alhasil ya kesimpulannya, ya juzu doa bi ghairil arabiyyah fi shalah. La siyama idza syaqqa alaihi ta'allum al-arabiyyah. Jadi boleh, khususnya bagi yang sulit dalam mempelajari bahasa Arab, dan dia boleh memohon dengan apa yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita senantiasa diberi tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah, sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم اعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi tsaubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
3: يا الله, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji

Faedah Kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah itu hibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalau kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik, aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh Rasulullah. Mereka tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, qalat kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil, tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun ada sohiratun, kecil.

Faedah Kajian. Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan. Keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya. Yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah. Untuk kitabullah. Untuk Rasulullah. Untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifak, bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik, luar dan dalam berbeda. Senyum tapi hatinya murka. Ya, menyapa tapi hatinya benci. Tidak. Maka tadi kata Allah SWT dalam surah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai', bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, satu kepingin ini, satu kepingin itu, caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

0: Faedah Kajian. Tidak ada orang lebih mencintai umatnya seperti Rasulullah SAW mencintai umatnya. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 128. Ya. Laqad ja'akum rasulun. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Artinya kalian tahu betul siapa Muhammad itu. Bagaimana kejujurannya? Bagaimana amanahnya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana nasab keturunannya sallallahu alaihi wasallam? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya bahwa Nabi SAW tidak mau kalian menderita. Beliau ingin kalian selamat dari azab Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Harisun 'alaikum. Beliau sangat antusias, sangat bersemangat, sangat tamak supaya kalian masuk Islam. Kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau ada orang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan ditetapkan aliman. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah, dikuatkan keimanan kita, ditambah ilmu kita, dimudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kita senantiasa diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita malam ini tentang mirasul haml, bagian warisan al-hamil, yakni janin dalam kandungan. Sebagaimana biasanya di pertemuan malam ini atau di Senin, kita membahas kitab Fadilatul Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watir Hafidhahullah, yaitu Al-Lum'a fi Ilmi Al-Fara'id. Dan bahasan kita dari kitab itu telah sampai pada bab Al-Haml, miras Al-Haml. Mungkin sedikit kita jabarkan sedikit tentang masalah ini melalui slide yang ada dengan kita sederhanakan dari apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah. Ketika seorang meninggal dan dia meninggalkan seorang wanita yang sedang hamil, anggaplah seorang istri yang ditinggal suaminya sedang dia hamil. Jadi ketika seorang wafat meninggalkan ahli waris yang diantaranya ada yang masih dalam kandungan, dalam hal ini terdapat dua pilihan, yakni boleh diakhirkan pembagian warisan hingga lahirnya janin tadi, atau hingga lahirnya bayi tadi, dan boleh juga disegerakan pembagiannya sebelum kelahiran si bayi tadi Artinya sebelum kelahiran ibu yang hamil tadi. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam mencakup dan menjelaskan banyak hal. Bahkan memberikan kepada hak-hak yang dahulunya di zaman jahiliyah tidak diberikan. Islam memberikan hak-haknya. Al-hamil, janin dalam kandungan, itu akan mendapatkan warisan dengan dua ketentuan. Yang pertama, adanya janin dalam rahim seorang wanita. Jadi janin dalam kandungan akan mendapatkan warisan secara ijma' dengan dua ketentuan. Adanya janin dalam rahim seorang wanita tadi saat wafatnya pewaris. Walaupun masih dalam bentuk nutfah. Jadi ada kepastian, oh ini ada janin di dalam kandungan seorang wanita. Dan yang kedua, infisaluhu hayyan hayatan mustaqirah. Dia terlahir hidup sempurna. Artinya dia lahir, keluar dengan menangis atau teriak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahalla al-maulud warisa." Apabila bayi lahir menangis atau mungkin teriak, ini tanda-tanda hidup ya. Maka ia berhak atas warisan. Namun apabila janin lahir dalam keadaan wafat atau tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, maka dia tentunya tidak mendapatkan hak waris. Dalam lafaz yang lain, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani fil Awsat, hadisun sahih, la yarisu sabiyu hatta yastaghilla sarihan. Tidaklah bayi mendapatkan warisan sehingga dia terlahir dalam keadaan entah itu menangis atau teriak. Ada tanda kehidupan. Kemudian, dalam hal ini, bila mana tadi sempat kita sampaikan, ada dua opsi ya, ketika terdapat ahli waris seorang wanita yang sedang hamil, hamil, mengandung. Opsi yang pertama ialah ditunda pembagiannya hingga kelahiran, sehingga dalam hal ini akan jelas bagian-bagiannya. Apabila opsi ini diambil, maka tidaklah ada kesulitan dalam membaginya, karena ketika lahir akan jelas entah itu laki-laki atau perempuan dan bagian-bagiannya terkait hubungannya dengan si mayit. Namun bila mana sebagian ahli waris ingin segera membagi peninggalan tersebut, jadi ketika si mayit meninggal, ahli waris ingin membagi peninggalan dan bersamanya ada janin dalam kandungan. Dalam hal ini, kita mesti perhatikan atau sebagian ahlul ilmi mengatakan kita melakukan estimasi, perkiraan. Misalkan kita ambil contoh, jadi jika dilakukan pembagian sebelum kelahiran, maka akan dilakukan langkah-langkah yang tepat, akan bagian dan hak janin serta ahli waris yang bersama janin. Sebagai contoh, ketika seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri yang sedang hamil dan paman. Istri yang sedang hamil dan paman. Dalam hal ini, kita ambil, di sini ada tiga prediksi ya, estimasi. Dan sebagian ahlul ilmi sampai melakukan 5 estimasi, namun 3 ini mewakili. Ketika kita katakan seorang meninggal, laki-laki meninggalkan istri yang sedang hamil, dan paman, kita lihat. Pertama, kita lakukan estimasi yang pertama, prediksi yang pertama. Anggaplah janin dilahirkan dalam keadaan wafat. Jika demikian, maka istri akan mendapatkan haknya penuh, dan sisanya untuk paman, asobah. Sebagaimana pada prediksi yang pertama, estimasi yang pertama. kita ambil prediksi yang kedua, yakni bila mana janin lahir dalam keadaan hidup laki-laki. Ini penting sekali karena nanti berpengaruh kepada bagian masing-masing, baik itu bagian janin atau bagian ahli waris yang bersama dengan janin tadi. Ketika kita katakan estimasi yang kedua, prediksi yang kedua, kita katakan bahwasanya yang dilahirkan anak laki-laki, janin lahir anak laki-laki, maka tentunya istri mendapatkan 1/8. Mengapa? Si mayit punya anak. Adapun paman tidak akan mendapatkan bagian. Paman terhalang oleh anak laki-laki. Prediksi yang ketiga ialah jika yang dilahirkan anak perempuan, jika yang dilahirkan dua anak perempuan. Kenapa kita ambil dua anak perempuan? Bagiannya lebih besar. Ya mungkin kalau saat ini sudah ada kecanggihan teknologi, bisa dilakukan USG atau semisalnya, bisa mengetahui apakah kembar ataukah satu. Nah itu mungkin bisa membantu ya, dari sisi ilmu teknologi atau teknologi ini. Dahulu ahlul ilmi melakukan prediksi jika satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dua anak laki-laki, dua anak perempuan jika meninggal, sampai 5 estimasi. Dan dari sekian estimasi prediksi, diambil prediksi atau estimasi yang terbaik untuk janin dan yang terjelek untuk ahli waris lainnya. Misalkan dalam kasus ini, prediksi yang ketiga, kalau kita katakan dua anak perempuan, janin lahir dua anak perempuan, maka istri 1/8 karena si mayit memiliki anak, dua anak perempuan 2/3 dan sisanya paman. Paman mendapatkan sisa. Dari 3 prediksi ini, kalau ahli waris menginginkan bagiannya, maka yang dibagi adalah untuk istri 1/8 saja. Paman ditangguhkan. Artinya, bila mana yang lahir anak laki-laki, tentunya anak laki-laki akan mengambil sisa setelah bagian hak istri si mayit. Jadi dalam kasus ini misalkan kita ambil estimasi anak laki-laki sehingga sisa 7/8 setelah bagian istri itu ditangguhkan hingga kelahiran janin tadi. Ketika lahir anak laki-laki, ya kita kasih. artinya haknya untuk anak laki-laki. Namun ketika lahir anak perempuan, jika satu anak perempuan, maka kita kasih setengah, sisanya untuk paman setelah bagian istri. Demikian pula ketika dilahirkan kemudian meninggal, artinya dalam keadaan wafat, tidak teriak, tidak menangis, maka dalam hal ini bagian istri ditambahkan dan sisanya untuk paman. Untuk diketahui, jika janin yang dilahirkan kemudian teriak, menangis, ada tanda kehidupan, meskipun sehari atau mungkin beberapa jam, dia berhak atas peninggalan si mayit. Dia berhak atas peninggalan si mayit. Jadi janin itu yaris wa yuras nantinya. Dia bisa mendapatkan warisan atau sebaliknya diwarisi apa yang menjadi haknya. Ya, ketika dia lahir satu hari misalkan, dia mendapatkan bagian dari orang tuanya, maka haknya tetap dapat selanjutnya hak dan bagian dia diwariskan ke ahli waris yang lain bila mana meninggal setelah sehari hidup misalkan. Baik. Nah, ini tadi yang sempat kita, jadi keadaan janin dalam kandungan, warisan anak atau janin dalam kandungan, terdapat dua keadaan, adanya perbedaan warisan karena jenis kelamin, tadi sempat kita sampaikan, kalau anak laki-laki, anak perempuan, kemudian tidak adanya perbedaan antara warisan laki-laki dengan perempuan, seperti saudara laki-laki dan saudara seibu. Kita ambil contoh yang lain. Nah, ini hal yang lain yang tadi telah kita sampaikan, keadaan ahli waris bersama janin. Artinya begini, tadi kalau kita contohkan ya, istri yang sedang hamil dan paman, hanya dua ahli waris sama janin ya, tiga. Istri yang sedang hamil, janin ya, dan paman. Bagaimana kita memberikan hak istri dan paman ini? Nah, ini keadaan keduanya dilihat. Ahli waris yang bakal mendapat bagian warisan bersama janin ada tiga keadaan. Ada ahli waris yang tidak berdampak sama sekali, tidak terhalang oleh adanya janin, sehingga dia mendapatkan haknya dengan sempurna nantinya. Ini ada contoh. Sebentar. Yang kedua, ahli waris yang berdampak terhalang. Artinya terhalang sebagian haknya. Karena adanya janin. Misalkan tadi istri akan berdampak dengan adanya janin menjadi 1/8 kalau lahir. Keadaan yang ketiga, ahli waris yang berdampak gugur terhalang dengan adanya janin. Nah, ini tadi yang kita contohkan. Nah, ini. Ketika seorang meninggal, ini dalam tabel itu ya. Seorang laki-laki meninggal, ayah ibunya sudah meninggal. Laki-laki tadi meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Ada janin dalam kandungannya. Laki-laki tadi yang meninggal memiliki paman dan memiliki nenek dari ibu. Nenek termasuk ahli waris yang tidak terpengaruh dengan adanya janin. Baik itu janin lahir dalam keadaan hidup atau lahir dalam keadaan wafat, tidak berpengaruh dengan adanya janin. Jadi nenek bagiannya 1/6. Ini untuk diketahui ya, ini saya contohkan ini ayah ibu si mayit sudah meninggal ya. Jadi ayah ibu si mayit ini sudah wafat sebelumnya gitu ya. Sebelum si mayit ini. Jadi mayit sudah tidak ada ayah dan ibu. Mayit punya istri yang sedang hamil. Mayit masih punya nenek, ibunya ibu, dan mayit punya paman. Nenek termasuk ahli waris yang tidak terpengaruh. Nah ini tadi, nah ini. Ahli waris yang tidak berdampak. Ya, kita kasih bagiannya 1/6. Istri ahli waris yang berdampak. Artinya dia berdampaknya apa? Berdampak bagiannya mengecil. Dari 1/4 menjadi 1/8. Bagiannya, jatahnya menjadi berkurang ketika ada janin. Adapun paman, ahli waris yang berdampak terhalang secara keseluruhan dengan adanya janin. Dan ini kayak demikian, nah ini nanti estimasi penyelesaiannya demikian. Artinya apa? Istri kita kasih bagian yang terkecil dahulu, 1/8. Nenek kita kasih bagiannya penuh, 1/6. Paman ditangguhkan, nanti dulu. Jadi, setelah bagian istri yang hamil dan nenek, sisanya ditangguhkan. Kalau di sini saya contohkan, misalkan nilai 480 juta. Nah ini ada contohnya. Kita kasih 1/8 untuk istri yang sedang hamil, 60. Kita kasih nenek, yakni 80 juta, 1/6-nya. Dan sisanya 340 juta ditangguhkan. Apa makna ditangguhkan? Artinya ditangguhkan sampai ada kejelasan lahir dengan selamat, lahir dalam keadaan hidup, apakah anak laki-laki ataukah anak perempuan satu ataukah dua. Selanjutnya diberi hak sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi ini semua ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini telah menjelaskan semuanya. Jadi dalam kesempatan kali ini ketika kita menyampaikan hal ini menunjukkan bahwasanya Islam telah menjelaskan kepada kita banyak hal yang mana tentunya bagi kita sebagai muslim muslimah yang meyakini syariat Islam, menganut ajaran Islam, bahwasanya syariat Islam adalah satu-satunya keyakinan saya, satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, maka tentunya kita hendaknya mempelajari, memahami, atau minimal menanyakan. Jangan aji mumpung lah, bayi tidak tahu apa-apa, tidak tahu rupiah, tidak tahu dolar, tidak tahu peninggalan ayahnya berapa, ya sudah mumpung-mumpung dia masih bayi, masih kecil, tidak tahu, maka sudah kita bagi aja yang dewasa, kita bagi aja yang ada. Wah, ada haram. Ini yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini amanah yang wajib kita tunaikan, kita sampaikan kepada yang berhak mendapatkannya. Sedikit catatan di sini. Jatah warisan janin disisihkan. Jika ternyata setelah lahir jatah tersebut sesuai, maka janin mengambil bagian tersebut. Jika ternyata jatah kurang, maka kekurangannya diambil dari ahli waris yang mengambil bagian lebih. Tapi kalau ditangguhkan, tidak dibagi semua, maka tidak akan terjadi. Yang susahnya itu apabila sudah dibagi semuanya tanpa melihat, mengestimasi berapa bagian janin tadi. Dan apabila sudah diambil oleh ahli waris masing-masing, sudah dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhannya, maka akan sulit untuk ditarik kembali, diminta kembali, kecuali dengan jalur hukum paksa, wallahu a'lam. Yang ketiga, jika ternyata jatah berlebih, maka kelebihannya diberikan kepada ahli waris yang hendak menerimanya, yang berhak menerimanya. Nah, tadi itu misalkan kita estimasi anak laki-laki, tapi yang lahir anak perempuan, maka tentunya yang kita tangguhkan tadi untuk anak laki-laki, jatah untuk anak laki-laki akan ada kelebihan, jatah anak perempuan hanya setengah, maka sisanya dikembalikan ke yang lain. Ditambah, yang tidak mendapatkan paman tadi akan mendapatkan karena asobahnya ke paman. Nah ini ada contoh yang lain. Ini tadi sudah kita sampaikan ya, janin sama paman, ibu hamil dengan seorang janin dengan paman yang sempat kita lakukan estimasi tadi. Kita ambil satu contoh lagi mungkin. Baik. Di sini seorang meninggalkan istri, meninggalkan ibu yang sedang hamil. Ibunya yang hamil, bukan istrinya. Nah, ini juga mesti dilakukan estimasi-estimasi ya. Mesti dilakukan estimasi. Jadi ketika kita katakan seorang laki-laki wafat meninggalkan ahli waris istri, laki-laki tadi masih memiliki ibu yang sedang hamil dan paman. Nah, ini estimasi yang kita lakukan. Istri ahli waris yang tidak terpengaruh dengan janin tadi. Istri dalam kasus ini ahli waris yang tidak terpengaruh dengan janin. Artinya apa? Dia akan mendapatkan haknya yang penuh, yaitu seperempat. Karena si mayit kan tidak memiliki anak. Jadi istri, sekali lagi ya, contohnya tadi, mayit meninggalkan istri, memiliki ibu yang sedang hamil, dan paman. Ayahnya sudah meninggal. Dalam hal ini, istri tidak berpengaruh, berdampak, entah itu janin dilahirkan dalam keadaan hidup atau meninggal, dia mendapatkan bagian penuh 1/4. Kemudian ibu, seorang ibu kalau dia sebagai, kalau anaknya lahir hidup, maka dia akan mendapatkan 1/6. Entah itu anak yang lahir laki-laki atau perempuan, 1/6. Kalau lahir meninggal, lahir tidak bernafas, tidak teriak, tidak menangis, maka ibu mendapatkan 1/3. Adapun paman di sini, jadi ibu dalam hal ini berdampak. Dampaknya berkurang, yang dari 1/3 menjadi 1/6 dengan adanya janin. Adapun paman berdampak keseluruhan, artinya dia akan terhalang jika anaknya laki-laki, dan dia akan mendapatkan sisa kalau anaknya perempuan. Namun dalam kasus ini tidak ada sisa. Nah, ini baik. Yang ingin saya garis bawahi dalam, mungkin kita, ini ada beberapa contoh-contoh sebetulnya. Namun yang ingin saya garis bawahi dalam bahasan ini dan bahasan-bahasan yang akan diselesaikan di penghujung kitab yang ditulis oleh al-muallif, oleh Syekh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watir, adalah bahasan-bahasan yang khusus dalam penyelesaiannya. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watir, juga menjelaskan tentang masa kehamilan yang paling minim adalah 6 bulan. Adapun maksimal kehamilan di situ, ada khilaf di kalangan ahlul ilmi. Ada yang mengatakan 1 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 4 tahun, dan ar-rajih tidak ada batasannya. Intinya ketika lahir ya sudah. Kemudian Fadilul Syekh Nu'man Ibn Al-Qayyim Al-Watir Hafidhahullah menjelaskan juga dalam kitabnya tentang keadaan hamil tadi. Tentunya yang pertama yang telah kita sampaikan juga, lahir dalam keadaan hidup. Dan yang kedua, antalidahu fima fauqa haddil adna. Jadi lahir dalam masa kehamilan yang paling minim, yaitu 6 bulan. Beliau rahimahullah hafizahullah Syekh Nu'man Ibn Abdul Qayyim Al-Watir hafizahullah tidak menjelaskan dalam kitab Al-Lum'ah contoh-contoh, namun tadi telah kita lewati bersama beberapa contoh dan estimasi. Estimasi yang dilakukan apabila ahli waris yang lainnya menginginkan pembagian, maka lakukan estimasi yang terbaik, yang terbanyak, terbaik untuk janin dan ahli waris yang lain yang bersama janin yang terjelek. Sehingga apabila ada kelebihan, bisa ditambahkan ke ahli waris yang lainnya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan kaitan dengan al-hamil, janin dalam kandungan. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini peduli kepada insan, manusia, bahkan kepada bayi, janin yang masih dalam kandungan pun terdapat penjelasan kaitan dengan hukum warisannya. Bisa jadi dia mewarisi dan bisa diwarisi hartanya apabila dia lahir, kemudian sehari, kemudian meninggal. Ini pun ada hitungannya, kalau dia mendapatkan hak, maka haknya akan jatuh ke ahli waris yang lainnya, baik itu saudara atau ayah dan ibunya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah di kesempatan yang lain, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Lum'ah. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan tentang al-mafqud, keadaan orang hilang. Al-mafqud, keadaan hak warisan seorang yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya. Ini yang bisa kita sampaikan. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'la wa'alam.
2: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten.
4: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat loh.
1: Maksudnya gimana, Mas?
2: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
2: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
1: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
2: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
1: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
3: Nomor antrian 39.
1: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
2: Siap, Mas Rio. Syafaqallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
4: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.
4: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
4: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
4: Pantesan, saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
4: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
4: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu.
8: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tepat pada hari Senin, tanggal 29 Juni, tahun 2026, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Aliman. Anda bisa merequest murtal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuaraaliman846am. Atau via Clubhouse melalui room chat Suara Aliman. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam request kita. Request pertama pada malam hari ini, yaitu untuk request pertama ada dari Ibu Budiana di Bula Banteng, Surabaya. Merequest minta diputarkan Surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai. Dan juga minta diputarkan Munas Mutiara Nasihat dengan tema Bahaya Dosa dan Maksiat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fadlan Hafidhullahu Ta'ala. Dan insya Allah akan kami siapkan ya untuk request murtal Qurannya dan juga request Mutiara Nasihatnya. Untuk request Mutiara Nasihatnya akan kami hadirkan setelah selesai memutar request murtal Al-Quran dari para pendengar kita di malam hari ini. Kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Abdullah bin Awad Al-Juhani. Dan juga minta diputarkan Munas dengan tema Madang Karo Simbo yang disampaikan Al-Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati. Dan juga minta diputarkan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murtal Qurannya setelah request dari Ibu Budiana. Baik, langsung saja kita berpindah pada request selanjutnya yaitu dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan, minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Baik, Ibu Yusuf, insyaallah akan kami hadirkan juga untuk request seperti biasanya ya di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja kami putarkan untuk requestnya. Dan untuk mengawali pada kesempatan malam hari ini, kita putarkan dulu Mutiara Nasihat Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidhullah Ta'ala. InsyaAllah berkisaran sekitar 1 menitan saja, tidak lama-lama. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sawijining dinten ning Hisham bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama untuk request murtal Al-Quran yang telah dikirimkan oleh para pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung kita update lagi untuk request yang telah masuk. Untuk requestnya yaitu ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang, minta diputarkan Surah Al-Waqi'ah dengan Qori Ustadz Abdul Qadir. Dan kemudian ada request tambahan dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, minta diputarkan Munas dengan tema Siapakah Manusia Yang Paling Allah Cintai, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Syafiq Reza Basalama Hafizahullahu Ta'ala. Baik, Ibu Yusuf, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request munasnya setelah request yang telah dikirimkan oleh para pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja kami putar untuk request Surah Al-Waqi'ahnya dengan Qori Ustadz Abdul Qadir. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM, Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sufiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka muncullah dalam hatinya nukta-nukta hitam, muncullah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Akan tapi dia ketika meninggalkannya, bertobat dan mohon ampunan kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut, semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan, atau bisa kita tarik kesimpulan, betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan. Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga karena dosa dan maksiat yang ia lakukan? Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah karena dosa dan maksiat yang ia lakukan? Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan? Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa, beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan dan kepandaian, hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih ilmu agama apa maksiat, karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau, padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang. Maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Waqala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, "Wa yu'allimukumullah." Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, wattaqullah, bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, Khalid dhunuba sohi roha wa kabi roha dhaka tuqa wasna kamasin ala ardi syauki yahdaru mayaro. Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri, yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzanbin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil. Kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor 3, di antara bahaya maksiat adalah, sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna lisayyiati sawadan fil wajhi, sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah, wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan, wa wahnan fil badani, akan mendatangkan kelemahan jiwa, wa nuqsan fi rizqi, akan memotong dan mengurangi rezeki, wa bughdatan fil qulub, dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor 4, di antara bahaya maksiat adalah innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'dhuha ba'dha. Sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwahu. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang dizalimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berhak dimenangkan oleh Allah karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur, sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih, sehingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahru tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini, dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti, para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari, datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang, seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berfikir kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadangkala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir, bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya, dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka, dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara 6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku." Maka Bazan gubernur Yaman itu mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata,
aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan
Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Rahimaan tu, rahimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian

0: ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti.

0: Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang, atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah, tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku ibu. Maafkan aku anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Anak-anak dan istriku. Ibu maafkan aku anakmu. Ampunkan aku anakmu. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan. Sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku. Tentu, tentu. Aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu. Niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa. Dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini. Demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan Maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku, apalah jadinya nanti diriku, tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku, sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku, bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر المسلمين والمستمعين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berusaha untuk dicintai oleh Allah? Karena apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan penduduk langit ridha kepada kita. Dan Allah pun akan menjadikan penduduk bumi ridha kepada kita. Barang siapa yang mencari ridha Allah, para malaikat menyayanginya, manusia pun akan menyayanginya. Barang siapa yang mencari muka di hadapan manusia, mengorbankan cintanya Allah, Allah murka kepadanya, dan seluruh makhluk pun mencela dirinya. Apabila kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Para malaikat akan mencintai kita, dan penduduk bumi akan menerima kehadiran kita dan menyayangi kita pula. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis samai fayaqul, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini. Fa'hibbuhu, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dicerca manusia, Allah akan ridha kepadanya. Penduduk langit pun akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan hatinya manusia cinta kepadanya. Maka dari itu ikhwatal iman, carilah wajah Allah. Orientasikan hidup kita untuk mencari kecintaan Allah. Dengan kecintaan Allah itulah seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, kalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril dan mengatakan, inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu, wahai Jibril, aku benci kepada hamba yang satu ini, maka bencilah dia. Fayubghidhuhu Jibril, maka Jibril pun murka kepadanya. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian menyeru pada penduduk langit, innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuhu, sesungguhnya Allah murka kepada hamba ini. Fa'abghidhuhu, maka bencilah satu orang ini. Summa tudha'u lahul baghdha fil ardi, kemudian Allah menjadikan orang tersebut dimurkai penduduk bumi. Saudaraku, maka janganlah kita mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, carilah kecintaan Allah meskipun kita dicerca oleh manusia. Karena barang siapa yang mengorbankan kecintaan Allah demi mencari kecintaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Jibril murka kepadanya. Penduduk langit murka kepadanya. Dan Allah menjadikan penduduk bumi pun murka kepadanya. Tapi barang siapa yang hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, Allah cinta kepadanya, Jibril cinta kepadanya, penduduk langit cinta kepadanya, dan Allah menjadikan hatinya manusia yang ada di jagat raya ini cinta kepadanya. Itulah keutamaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan mengaku kita cinta kepada Allah, kemudian Allah pasti mencintai diri kita? Belum tentu. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Seluruh orang yang Islam yang ada di muka bumi ini, kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan benci kepada Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekedar mencintai Allah. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Mengaku cinta kepada Nabi. Tapi masalahnya Nabi cinta enggak sama kita. Laisa sya'nu an tuhibbah, bali sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kita mencintai, tapi masalahnya apakah kita dicintai. Masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan apakah kita dicintai oleh Nabi. Masalahnya kita bukan mencintai Allah, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama dan utama agar kita dicintai oleh Allah adalah al-ittiba', Al-mutaba'ah. Kita meneladani Rasulullah. Inilah kunci seseorang mendapatkan cinta Allah. Apa itu? Yang pertama, mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Kalau orang ingin dicintai Allah, dia harus mengamalkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, Muhammad, katakanlah kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat tegas, jelas, nyata, terang bahwa orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sampai menuju pintunya Allah, dia harus melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tapi dia tidak memakai jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang ingin sampai menuju Allah, dia harus memegang teguh ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: lasyadid. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
2: Semenit manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila salat. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW, kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih. Bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa Bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai, bisa jadi dia keluar dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma'aqalta minha, sehatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari sholatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadaburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala sholatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari sholatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep mancur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah azza wajal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahi al-amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wahibai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak, dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in bi qadarin hatta al-qais wal 'az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. untuk urusan dunia, semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat, karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir. Bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak perlu ada lamunan tentang dunia. Tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita. Dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Du'a'u dhahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Azkaru sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آفاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbah.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bis

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدُّنْيَا
1: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
2: أَكُرَلَا Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
6: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan berikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Fadhal,
1: silakan.
0: Gimana Ustaz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya Ustaz, gini Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya dan berkali
1: jin, juga masukkan jin maksudnya.
0: Iya, jin Ustaz. Iya. Gimana menurut antum Ustaz? Tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz. Jadi menurut antum gimana menurut
1: ya, masukan jin kemudian mereka mengatasinya gitu ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Cara terus, mengatasinya, iya, oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik, mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, inna syaitana yajri min bani adam majroddam. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaku an amri rabbih. Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas. Dan tidak semua jin itu mengganggu. Mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin, jin yang lewat iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir. Karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Mu'awwidzatain. Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na

0: tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir. Dia melihat orang yang membaca ini ada apa ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk, dan seterusnya. Ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub. Apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang, padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas, dari pengalaman para ustadz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian diantaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah. Kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
1: Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Allah.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya.

0: Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku, namun dia tidak bersolawat kepada aku.
1: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia, tadi surat yang dibaca surat apa? Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih parik ulur. Karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمع

Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun

وجوههم نظرة اللعين تعرف في وجوههم نظرة اللعين يسقون من رحيق

يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأن

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, para pemerhati dan juga sahabat roja semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah, yang insya Allah kita akan simak bersama dari pembahasan kitab Minhajul Alim Raqib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mu'alim LCMHI Afrullahu Ta'ala. Dan pada hari ini pula beliau menyampaikan kembali kajian ini dengan melanjutkan pembahasan dari pembahasan bab tentang keikhlasan. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, di sisa waktu yang ada kami akan membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 021-823-6543. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al Iman Center. Kita akan simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan untuk menggali fawaid, pelajaran-pelajaran penting dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir ya, kita membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dengan bentuk dalam bentuk jamak. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena taat kepada perintah Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar karena ketaatannya kepada perintah Allah dan rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar karena niatnya karena Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia ketika berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia ya yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita ya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka balasan bagi hijrahnya adalah ya sesuai dengan niat dia, yaitu apa yang dia niatkan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin dunia, maka diberikan dunia padanya. Karena dia ingin menikahi wanita, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Nah, kita telah membahas tentang manzilah, kedudukan hadis ini yang diucapkan oleh para ulama, dan sudah kita sampaikan juga sejumlah ya, pelajaran-pelajaran penting, fawaid dari hadis ini. Dan saya akan melanjutkan ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang terakhir saya sebutkan dari fawaid hadis ini, pelajaran-pelajaran penting hadis ini adalah an-niyah mahalluha al-qalb, bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu apa yang terdorong dalam hatinya, itu niat. Jadi niat itu bukan di lisan, ya. Niat itu bukan di atas lisan, tapi niat itu dalam hatinya. Dan sudah saya beri contoh tentang sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan ibadah umrah atau haji, ya, dia sampai di miqat, dia ucapkan niatnya, labbaik Allahumma umratan. Maka saya luruskan bahwa ini ucapan tersebut bukan niat. Karena niat itu ketika seorang akan berangkat dari negerinya, dari Indonesia misalnya, ingin berumrah, itu sudah niat. Ketika dia mengikuti misalnya satu travel, dia berangkat, ya, itu berarti dia sudah niat untuk melaksanakan umrah atau haji. Sedangkan ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ya, yani itu adalah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, statusnya sama dengan takbiratul Allahu Akbar ketika kita sholat. Itu bukan niat, ya, tapi memang harus diucapkan. Labbaik Allahumma umratan harus diucapkan. Kecuali orang yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Ya. Tapi selama dia bisa mengucapkan, maka dia harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi statusnya sama dengan takbiratul ihram. Artinya, dengan mengucapkan kalimat itu, seorang telah masuk di dalam ibadah. Maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Ya. Setelah diucapkan kalimat itu, sama halnya dengan takbiratul ihram. Seorang setelah mengatakan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat, seperti makan, minum, tertawa, ya, berbicara dengan temannya. Itu tidak dibolehkan, ya. Jadi niat itu tempatnya di hati, ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis ini adalah tentang hijrah. Makna hijrah itu adalah al-hijratu at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Ya. Kemudian secara syar'i, ya, makna dari hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri awis syirki ila baladil iman. Ya. Seorang berpindah, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Dia meninggalkan negeri kafir itu. Dia meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian dia pergi menuju ke negeri muslim. Ini, ya, contoh hijrah atau hijrah secara syar'i, ya, atau dia meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan, ya, dia pindah ke negeri yang lebih banyak kebaikannya, ya, yang sedikit kemaksiatannya. Nah, ini namanya hijrah secara hissiyah. Cara lahir, artinya dia betul-betul bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu perkampungan yang penuh dengan maksiat kepada perkampungan yang banyak ahli ibadahnya. Dia pindah, ya. Dia tinggalkan negeri kafir, ya. Dia pindah ke negeri muslim, dia tinggalkan perkampungan yang penuh dengan kemaksiatan kepada suatu perkampungan yang di sana banyak orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini hijrah secara fisik. Atau al-hijrah al-hissiyah. Kemudian, ada juga makna yang kedua dari hijrah itu adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi hijrah ada dua macam. Ada hijrah hissiyah, yang sudah saya contohkan tadi, dan ada hijrah yang bersifat maknawiyah. Ya. Artinya hijrah yang bersifat maknawiyah ini adalah dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang pernah dilakukannya. Ya, seorang berbuat maksiat, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya. Seorang sering minum minuman keras, kemudian dia berhenti dari minum minuman keras. Dia tinggalkan maksiat itu. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah.
2: Pelaku-pelaku dosa, dia tinggalkan dosa-dosa yang dilakukannya. Dia kembali kepada ketaatan
1: kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hijrah itu ada beberapa bentuk. Ya, dan itu sudah terjadi. Yang pertama, hijrah yang bersifat hissiyah.
2: Yaitu pergerakan
1: kaum muslimin meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lain. Ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Habasyah. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah. Ya, ini terjadi ketika itu. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka hijrah ke Madinah. Ya, untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada kabilah-kabilah yang mereka masuk Islam. Ya, kemudian mereka datang ya ke kota Madinah, tinggal bersama Rasulullah sallam di kota Madinah. Itu disebut dengan ya hijratul qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Hijrahnya kabilah-kabilah dari sejumlah kabilah Arab ya yang ada di Jazirah Arab, mereka pindah dari tempat-tempat tinggal mereka, pindah ke kota Madinah karena ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang berikutnya yang disebutkan dan ini sudah terjadi, hijratu man aslama min ahli Makkah liyatiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ilaiha. Hijrahnya penduduk Mekah setelah Nabi SAW pindah ke Madinah, ada beberapa penduduk Mekah itu yang mereka hijrah. Dari Mekah ke, mereka datang menemui Nabi SAW, tapi kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Dan ini sudah terjadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hijratul ma'nawiyah. Yaitu hijrah secara maknawiyah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pindah tempat, ya. Dia tetap di negerinya, tetap di kampungnya, tetapi maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya dia meninggalkan itu semuanya. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah saya sebutkan tadi, itu terhenti dalam arti berakhir dengan ditaklukannya kota Mekah. Karena Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad fi sabilillah dan niat-niat yang ikhlas dalam berjihad, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam, ini tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Jadi misalnya ada orang muslim tinggal di misalnya di Eropa. Ya, dia tidak nyaman dengan tinggal di Eropa karena dia tidak bisa melaksanakan agamanya, misalnya demikian. Kemudian dia hijrah. Ya. Dari negerinya dia pergi ke negeri muslim. Tinggal di negeri muslim. Ya, maka ini tetap berlaku, ya. Tetap berlaku sampai disebutkan para ulama sampai hari kiamat kelak. Ya, artinya tetap tidak dilarang orang muslim hijrah dari negeri dia yang dia tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, maka dia boleh hijrah dari negerinya, ya, menuju ke atau pindah ke negeri-negeri muslim. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hijrah itu ada ibadah. Ya. Ketika seorang hijrah, baik hijrah yang pertama, hijrah hissiyah, hijrah yang bersifat fisik, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir atau negeri syirik kepada negeri yang bertauhid, ya, ke negeri muslim. Atau hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawiyah, meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun fisiknya tidak pindah, tidak keluar dari negerinya, ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus niat. Ya, niat karena Allah. Dia hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslim misalnya, yang dia bisa menjalankan agamanya, ya, dia harus niat karena Allah. Kemudian pula seorang yang meninggalkan larangan-larangan Allah juga harus dengan niat supaya dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Karena ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin perasaan atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Nah, ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang meninggalkan satu maksiat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridha kami, maka kami bukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi seorang meninggalkan dosa karena Allah, Allah berikan dia sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dilakukannya. Ini keutamaan yang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dalam hadis sahih Targhib wa Tarhib punya Syekh Al-Albani itu nomor 11. Kalau yang punya kitab silakan dibuka. Silakan ikuti. Sudah terjemahkan buku itu. Ya. Tapi menurut pilihan saya ini dia nomor 9. Ya. Jadi hadis yang ada di sahih Targhib wa Tarhib itu hadis nomor 11. Kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bah, akan ada satu kelompok orang, sekelompok tentara, pasukan yang mereka akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini. Itu di akhir zaman akan diserang oleh satu bala tentara. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Maka apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang yang terbuka, يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخِرِهِمْ, maka Allah akan menenggelamkan mereka dari yang pertama sampai terakhir di bumi ini, di tempat tersebut. قَالَتْ, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ya sepasukan itu yang ada di satu tanah lapang itu ditenggelamkan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mereka itu adalah hanya jual beli. Mereka tidak mengikuti untuk memerangi Ka'bah. Dan mereka jual beli pada pasukan itu yang mungkin ada yang membutuhkan suatu. Mereka jual beli. Ini mana aswaquhum. Wa man laysa minhum. Dan juga ada orang yang bukan dari tentara itu. Yang bukan dari bala tentara tersebut. Kok semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Qal, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua itu akan ditenggelamkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan semua yang ada di tempat tersebut akan ditenggelamkan ke bumi ini, ya. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mengikuti rombongan pasukan ini tadi ada orang-orang yang dia tidak niat memerangi Ka'bah. Dia hanya niat menjual beli pada bala tentara itu. Atau ada juga yang mungkin ikut-ikutan, dia tidak tahu. Dia berada di tempat itu. Nah, mereka ini nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah, yakni di hari kiamat kelak sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ka'bah yang sekarang kita pergi ke sana untuk umroh, untuk haji, ya, Baitullah, itu suatu saat akan dihancurkan. Kemudian kita ingin mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha al-mubarra'ah min sab'i samawat, yaitu seorang wanita yang Allah bersihkan dia dan sucikan dia, ya, dari langit yang ketujuh, di atas dari tujuh langit. Allah menyatakan kebersihan,